udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Teman Pro 2, sekarang kita bakalan bahas masalah kesehatan nih, yaitu radang tenggorokan teman Pro 2. Ya, mungkin saja sedang kamu alami atau mungkin dari kamu pernah mengalaminya nih. Karena kan cuaca yang gak menentu teman Pro 2 ternyata juga bisa berpengaruh. Dan radang tenggorokan juga tentunya bisa membuat aktivitas sehari-hari kita nih jadi terasa gak nyaman kan guys. Karena rasa nyeri saat menelan ataupun berbicara. Selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Dan ditambah radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Nah, kondisi ini juga sering disertai kayak gejala lain nih, kayak flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Dan tentunya saat kita mengalami radang tenggorokan, tentunya kita disarankan untuk memilih makanan yang bertekstur lembut, kayak nutrisi dan mudah untuk ditelan nih. Dan sebaliknya, makanan yang terlalu pedas, keras, atau asam sebaiknya juga dihindari karena ternyata dapat memperparah iritasi pada tenggorokan kita. Dan juga teman Pro 2 melansir dari berbagai laman kesehatan, ada 5 makanan yang bisa kamu konsumsi untuk mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Wih, apa aja tuh? Selain itu teman Pro 2, sambil kita dengerin dulu ada Astrid dengan Jadikan Aku Ratu.

0: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
1: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
0: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
1: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
0: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Nomor 2, sup ayam hangat juga bisa jadi salah satu makanan yang tentunya dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Nah, kuah hangat juga dapat membantu menjaga tenggorokan juga tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh kita. Selain itu, nomor 2, makanan ini juga mudah dikonsumsi karena tentunya mengandung protein, vitamin, dan mineral dari daging ayam serta sayuran. Nah, kandungan nutrisi tersebut juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan nih guys. Terus apalagi nih ya, selain sup ayam ada madu guys, karena madu juga bisa dikenal sebagai bahan alami yang memiliki khasiat kandungan banyak kandungan berkhasiat, yaitu kayak anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Nah, mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat juga bisa membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Namun, madu juga tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme nih, teman-teman berdua. Kalau bagi orang dewasa dan anak yang lebih besar, madu juga dapat membantu menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar,

Nomor 2 setelah madu ada oatmeal yang bisa jadi pilihan makanan yang baik juga karena memiliki tekstur lembut sehingga juga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Dan makanan ini juga mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah kamu. Oatmeal juga dapat dipadukan dengan pisang yang telah dihaluskan atau sedikit madu agar rasanya juga lebih nikmat. Dan kombinasi tersebut juga memberikan rasa lembut di tenggorokan sekaligus menambah energi selama masa pemulihan. Dan terus apalagi nih, ada yogurt teman berdua. Yogurt juga merupakan makanan lembut yang juga mudah ditelan ketika tenggorokan kamu terasa sakit nih. Kandungan probiotik di dalamnya juga berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan membantu mendukung sistem imun. Yogurt yang rendah gula lebih disarankan agar manfaatnya untuk kesehatan juga lebih optimal. Jadi kalau kamu mengkonsumsi dalam keadaan sedikit dingin, yogurt juga bisa memberikan sensasi sejuk yang bisa membantu meredakan rasa gak nyaman buat tenggorokan kamu.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
2: Teman terbaik kamu. 3, 4.

Nomor 2, kamu juga bisa mengkonsumsi buah-buahan bertekstur lembut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie yang juga baik dikonsumsi. Dan buah-buahan tersebut juga kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh selama proses penyembuhan. Meski demikian, hindari menambahkan buah yang terlalu asam seperti jeruk atau nanas, dan apabila menimbulkan rasa perih pada tenggorokan. Nah, kalau misalkan masih ada keluhan nih teman berdua, lebih baik kamu juga segera periksakan diri kamu ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan itu dia teman berdua ya, informasi kita di pada jam 7 ini. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di rangkaian Spada. Selamat pagi teman berdua.

Dan tentunya masih barengan sama Risa di pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ini tahun pro 2. Dan tentunya Risa masih akan nemenin kamu, dan semoga aja ini ya pagi ini semangat kamu juga masih full ya guys. Karena hari ini kita udah masuk di hari Senin. Nah biasanya ada dua tipe orang. Yang pertama yang semangat karena minggu baru berarti kesempatan baru. Nah, terus yang kedua tiba-tiba kamu baru dengar alarm, itu rasanya kayak pengen nego 5 menit lagi. Dan fenomena ini bahkan punya istilah loh teman perdua, yaitu adalah Monday Blues. Yaitu rasa malas atau kurang semangat sampai kesulit fokus saat kembali ke rutinitas setelah akhir pekat nih. Dan pagi ini kita bakal ngobrol soal Monday Reset dan cara memulai minggu kamu tanpa ada yang namanya overthinking lagi. Nah, gimana caranya supaya Senin kamu gak kerasa berat dan justru bisa jadi awal minggu yang lebih produktif. Nah, bareng-bareng akan kita kulik teman Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Tama Pura 2, menurut sejumlah penelitian psikologi, Monday Blues ini muncul karena tubuh dan pikiran ini harus kembali beradaptasi setelah pola tidur dan aktivitas saat akhir pekan berubah. Nah, kalau selama libur kita tidur lebih larut atau bangun lebih siang, maka ketika Senin datang tentunya tubuh kita juga masih belum siap nih kembali ke ritme kerja atau sekolah. Selain itu, Tama Pura 2, banyak juga orang yang langsung memikirkan semua tugas dalam satu waktu. Jadi belum masuk kantor atau kampus, kepala udah penuh nih dengan deadline, rapat, tugas kuliah, sampai ke target mingguan. Padahal para psikolog juga menyarankan untuk fokus pada langkah pertama aja. Jadi gak perlu memikirkan seluruh minggu sekaligus. Selesaikan pekerjaan satu per satu ya, agar beban juga terasa lebih ringan tentunya.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.

online. Warga dunia biasanya memakai istilah love out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Momen Pro2 ada saran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih ya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah kamu bisa buat daftar 3 prioritas utama kamu hari ini. Jadi jangan terlalu banyak Momen Pro2. Dan dengan cara seperti ini kita jadi tahu nih mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Terus yang kedua, jangan lupa untuk sarapan atau minum air putih yang cukup. Karena tubuh yang terhidrasi dan mendapatkan asupan energi bakalan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Dan yang ketiga, dengarkan musik favorit kamu nih guys saat perjalanan menuju kantor atau kampus. Karena musik dengan tempo yang ceria ini bisa membantu untuk memperbaiki suasana hati kamu. Dan yang terakhir, jangan membandingkan pencapaian kita dengan orang lain di media sosial. Jadi fokus aja sama progres diri sendiri. Nah, Momen Pro2, kalian kira-kira termasuk tim yang semangat di hari Senin atau justru kamu butuh waktu nih untuk pemanasan dulu, Momen Pro2?

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Knop ngana?
4: Im, main game online terus, belajar dulu.
3: Duh, gara-gara ngana no, suka knop kita. Sama antar Jo itu.
4: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
3: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
4: Astaga, Im, salah.
3: Oh.
4: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
3: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
4: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
5: Ayo belajar. Jadikan generasi

Nomor 2 hari Senin memang sering dianggap sebagai hari yang berat ya. Tapi sebenarnya Senin hanyalah awal dari kesempatan baru untuk belajar, berkembang dan mencapai target yang sudah kita rencanakan. Jadi gak perlu sempurna di hari pertama minggu ini. Yang penting adalah mulai melangkah sekecil apapun langkahnya nomor 2. Dan semoga aja hari Senin kamu berjalan lancar, produktif dan pastinya tetap bahagia nomor 2. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu teman berdua. Kita bakalan masuk di sepeda spesial Kita Indonesia. So, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

sudah pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk di program Kita Indonesia Tawang Berdua. Dan tentunya kalau kita ngomongin Indonesia, ya dikenal sebagai negara yang tentunya kaya akan budaya, alam, dan kreativitas juga. Tapi tahukah kamu Tawang Berdua kalau sekarang bukan cuma destinasi wisata aja yang dikenal oleh dunia, melainkan banyak produk lokal kita yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari kopi Nusantara, batik, produk fashion, kerajinan tangan, hingga berbagai karya UMKM, semuanya menunjukkan bahwa kualitas produk Indonesia juga semakin diakui. Bahkan pemerintah juga terus mengajak masyarakat melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk semakin tentunya mencintai sekaligus menggunakan produk karya anak bangsa. Dan pagi ini di Kita Indonesia kita bakal ngobrol tentang bagaimana produk lokal ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia, sekaligus bagaimana peran generasi muda dalam mendukungnya. Tawang Berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Silent Moon akan menghukum.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Semua produk, kalau kita bicara produk Indonesia yang mendunia, salah satu yang paling dikenal tentu aja adalah batik nih. Karena pada tahun 2009, UNESCO juga menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan pengakuan ini bukan hanya karena motifnya yang indah, tetapi juga karena filosofi, teknik pembuatan, dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain batik, kopi Indonesia juga semakin diminati oleh pasar internasional. Dan Indonesia ini memiliki banyak kopi dengan cita rasa khas seperti Gayo, Toraja, Kintamani, hingga Java Coffee, teman produa. Bahkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia juga menjadi salah satu pemasok utama kopi Robusta ke Mesir pada tahun 2024 dengan nilai ekspor yang terus meningkat. Dan keberhasilan ini juga membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di pasar global karena kualitas, keunikan, dan identitas yang dimilikinya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Memang di era digital seperti sekarang juga anak muda punya peran yang sangat besar dalam mengenalkan produk lokal kepada dunia. Jadi nggak harus jadi pengusaha dulu guys. Kita bisa berkontribusi dengan membeli produk UMKM, membagikan pengalaman menggunakan produk itu di media sosial, atau bahkan membuat konten kreatif yang mengenalkan karya anak bangsa. Dan gerakan Bangga Buatan Indonesia juga mendorong UMKM dan masyarakat untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama. Dan semakin banyak masyarakat menggunakan produk Indonesia, ya semakin besar pula peluang UMKM terus berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan tentunya memperkuat ekonomi nasional juga, Taman Pro 2. Dan menariknya lagi, tren saat ini juga menunjukkan semakin banyak anak muda yang bangga untuk memakai batik sebagai bagian dari gaya sehari-hari. Jadi batik gak lagi nih identik dengan acara formal, tapi udah jadi bagian dari fashion modern yang tetap membawa identitas Indonesia.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Relik lah buat lingkungan, tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
1: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Lama Perodo mencintai Indonesia juga nggak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar, dan memilih menggunakan produk lokal, menikmati kopi hasil petani Indonesia, memakai batik karya perajin, atau mendukung UMKM di sekitar kita juga merupakan bentuk nyata rasa bangga terhadap negeri sendiri. Karena setiap produk lokal yang kita pilih bukan hanya membawa kualitas, tetapi juga cerita, budaya, kreativitas, dan kerja keras masyarakat Indonesia. Dan yuk mulai dari hari ini teman produa, kita harus semakin bangga menggunakan karya anak bangsa. Karena ketika produk Indonesia semakin dicintai, ekonomi pun juga ikut tumbuh dan nama Indonesia juga semakin harum di mata dunia. Dan ini dia teman produa pembahasan kita di program Kita Indonesia hari Senin ini 20 Juli 2026. After ini teman produa jangan kemana-mana, karena nanti Disa bakalan baik lagi nemenin kamu, karena tentunya kita bakalan masuk di obrolan santai siang teman produa bersama dengan Skin Daily. Jadi buat kamu yang mau nonton live streamingnya langsung, jangan lupa untuk standby di YouTube-nya Produa Pekanbaru. So jangan kemana-mana, tetap di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
2: Info Pro 2.
1: Toma Pro 2, Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat juga setelah mengalahkan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 pada hari ini, Toma Pro 2, Senin 20 Juli 2026. Pertandingan hari ini menunjukkan kemampuan impresif kedua tim sejak awal juga pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina juga sama-sama bermain kuat. Persaingan juga begitu sengit dan terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Melansir dari FIFA, Toma Pro 2, asuhan dari Luis de la Fuente ini juga mengempur Argentina dengan melepaskan total 20 tembakan dan juga 12 tepat sasaran. Dan berdasarkan statistiknya, Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Kontras dengan Spanyol dan lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu.

0: Nomor pro 2, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Henry Munif juga menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama dengan masyarakat di Pekanbaru pada Senin dini hari tadi, dan kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, sebagai bentuk kolaborasi bersama dengan lembaga penyiaran publik yang menjadi mitra Komisi 7 DPR RI. Henry Munif mengatakan kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat. Dan menurutnya kolaborasi dengan RRI, TVRI, dan kantor berita Antara diharapkan juga mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama dengan Komisi 7 DPR RI dalam penyelenggaraan siaran dan kegiatan nobar Piala Dunia 2026. Menurutnya, teman pro 2, kepercayaan yang diberikan kepada RRI, TVRI, dan Antara menjadi motivasi untuk terus menghadirkan informasi dan siaran yang berkualitas kepada masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 98,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Hari ini di edisi hari Senin 20 Juli 2026. Tentunya teman pro 2 hari ini di program spesial kita di obrolan santai siang bersama dengan Skin Daily, kita bakal membahas topik-topik yang berhubungan dengan kesehatan kulit juga nih teman pro 2. Nah, kalau hari ini temanya adalah tentang mitos atau fakta. Tentunya teman pro 2, hari ini tema kita adalah bahaya pencet komedo sembarangan. Wih, ada apa nih ya? Nah, tentunya teman pro 2, kita kan punya kebiasaan nih teman pro 2 ya. Kadang kalau liatin komedo, entah itu di hidung atau di dagu tuh rasanya kayak gak tahan gitu ya. Pengen langsung kita pencet teman pro 2. Dan bahkan mungkin ada yang sengaja beli alat pencet komedo sendiri di rumah. Padahal sebenarnya kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata juga bisa menimbulkan berbagai masalah untuk kulit kita nih, mulai dari iritasi, infeksi, bekas luka dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya teman pro 2, kapan nih komedo ini boleh dikeluarkan ya? Terus juga apakah semua komedo ini aman untuk dipencet? Nah, ini yang akan kita bahas bareng-bareng teman pro 2. Dan tentunya siang hari ini sudah bersama Risa di studio pro 2 Pekanbaru. Ada dokter Siti Hanifah Furi yang akan kita ajakin ngobrol teman pro 2 di siang hari ini. Tapi kayaknya langsung kita sapa aja ya. Selamat siang, Dok.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, sehat, Dok? Kondisinya
1: sehat,
0: hari ini.
1: Alhamdulillah. Kak Risa gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Dok. Tapi emang agak serak aja dikit suara ya.
1: Iya.
0: Dok, seperti yang tadi udah Risa sebutkan tentang tema kita di siang hari ini ya, Dok ya. Kita bakalan bahas bahaya dari pencet komedo sembarangan. Tapi emang gak bisa dipungkiri ya, Dok. Karena kita tuh kayak gatel gitu.
1: Iya, pengen mencetin ya, Kak ya.
0: Benar banget nih. Apalagi kalau misalkan emang tipe wajahnya yang komedo jenik gitu ya, Dok ya. Jadi kayaknya, aduh, kelihatan kayaknya gak tahan nih, keluarin gitu. Tapi kalau kita lihat di medsos juga ada beberapa kasus atau case yang katanya pada akhirnya gara-gara mencet komedo salah jadi fatal gitu akibatnya gitu ya, Dok ya. Tapi mungkin boleh kita bahas dulu, Dok, sebelum nanti kita jauh untuk membahas tentang komedo ini. Sebenarnya komedo ini tuh apa sih, Dok, gitu? Terus juga apakah komedo ini termasuk jerawat atau merupakan kondisi yang berbeda nih, Dok?
1: Oh ya, oke, terima kasih pertanyaannya Kak Risa ya. Jadi komedo itu tuh sebenarnya salah satu dari bentuk jerawat.
0: Oke.
1: Jadi jerawat itu banyak macamnya. Yang pertama ada komedo.
0: Oke.
1: Itu seperti benjolan ya, berisi ada yang putih, ada yang hitam. Nah, komedo itu disebabkan karena pori-porinya tersumbat oleh minyak atau sel kulit mati. Nah, menumpuk tuh di pori-pori. Nah, dia ada yang komedo terbuka namanya, ada yang komedo tertutup. Biasanya ada yang kita sebut blackhead dan whitehead.
0: Yang ada hitam-hitamnya di depannya.
1: Nah, bedanya kalau yang blackhead itu dia kan dari segi warnanya warna hitam ya. Kenapa dia jadi warna hitam? Karena dia tuh letaknya di permukaan. Masih di permukaan. Jadi dia paparan terkena udara itu lebih banyak, jadinya dia teroksidasi, makanya warnanya hitam. Jadi kalau yang whitehead atau disebut dengan komedo tertutup, nah dia itu lebih dalam lagi. Makanya dia warnanya putih karena letaknya lebih dalam, jadi nggak di permukaan dan dia itu tertutup. Nah, itu komedo itu merupakan salah satu dari bentuk jerawat. Jadi awal mula jerawat itu dari komedo dulu. Tapi komedo itu bukan bentuk dari lesi inflamasi atau lesi peradangan. Jadi belum meradang dia gitu.
0: Jadi tapi komedo. Dialah yang penyebab awal dari si jerawat tadi gitu ya.
1: Iya, kalau misalkan kita enggak membersihkan wajah, nah komedo itu akan lambat laun jadinya jerawat gitu.
0: Jadilah dia berubah jadi si jerawat tadi gitu ya, Dok ya. Tapi berarti perbedaannya juga cukup signifikan ya, Dok, antara si komedo hitam tadi dan komedo putih tadi tuh.
1: Iya.
0: Gitu. Terus kalau untuk penanganannya sendiri gimana, Dok?
1: Sebenarnya sama saja ya penanganannya. Ya kalau ada komedo, kadang kita gratil tangannya untuk memencet komedo itu ya. Namun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, okay. Karena ya kita tidak tahu apakah kadang ada yang pakai tangan aja dipencet-pencetin, kita nggak tahu tangan kita steril atau enggak. Betul. Jadinya bisa rusak lapisan kulit kita, udah rusak, infeksi, terus nggak bersih, jadinya yang komedo tadi bisa jadi jerawat okay. yang mendam. Nah itu tadi kalau misalkan nggak diperlakukan secara tepat dan cepat, okay. gitu.
0: Jadi nggak bisa sembarangan juga intinya untuk penanganannya ya. Karena kalau yang lihat yang komedo hitam tuh kadang biasanya itu yang agak ini dikit
1: ya. Iya, karena dia kelihatan banget ya. Kadang kalau yang putih tuh ketutupan, dia bentukannya kayak benjolan-benjolan gitu kan.
0: Jadi kayaknya ya udahlah kayak minyaknya numpuk aja gitu. Tapi sebenarnya penyebab munculnya si komedo ini apa sih dok? Apakah bisa jadi faktor keturunan atau gimana nih dok?
1: Sebenarnya kan itu komedo itu ya tadi saya bakal jerawat, salah satu bentuk dari jerawat. Yeah. Jadi sebenarnya perjalanannya itu bisa dikarenakan kelenjar minyaknya terlalu banyak produksinya. Terus sel-sel kulit matinya menumpuk, jadinya terperangkap di dalam pori-pori, jadinya terbentuklah komedo tadi. Nah okay. sebenarnya itu penyebabnya karena kelenjar minyaknya aktif, terus kolonisasi dari bakteri akne juga di situ, makanya lah dia gak ada jalan keluar, tersumbat, terbentuklah komedo tadi.
0: Oke. Terus juga ada yang bilang kan dok, komedo ini juga bisa jadi karena wajahnya itu tipenya pori-porinya yang lebar, yang terbuka gede. Gitu dok. Nah itu apakah juga bisa jadi faktor dok?
1: Sebenarnya bisa, karena balik lagi komedo itu penyumbatan dari kelenjar minyak dan sel kulit mati. Jadi kalau misalkan pori-porinya udah terbuka, otomatis kan bisa banyak menumpuk tuh. Kalau misal produksi kelenjar minyak dan kulit matinya banyak, nah bisa salah satunya komedo itu di situ terbentuk gitu. Okay. Apalagi kita jarang cuci muka mungkin, jarang eksfoliasi. Nah, apalagi yang tipe-tipe kulitnya yang acne prone, mudah berjerawat. Yeah. Nah, itu muncul komedo juga. Terus juga pemakaian skincare yang komedogenik, enggak salah pilih. Nah, kalau misalkan kulit kita mudah berkomedo, mungkin bisa antisipasinya menggunakan produk-produk yang non komedogenik karena mungkin ada beberapa skincare yang buat berkomedo.
0: Gitu. Berarti memang harus diperhatikan juga untuk jenis skincarenya gitu ya dok. Yang bisa menyebabkan komedo dan enggak gitu.
1: Iya, tergantung lagi dari tipe kulitnya tadi. Okay. Kalau tipe kulitnya ya biasa-biasa yang basic aja sih enggak apa-apa.
0: Iya. Tapi kalau memang kebiasaannya memang mungkin berminyak dan itu ya memang harus hati-hati.
1: Iya.
0: Ya, oke. Terus kira-kira dok, kalau misalkan kita udah rajin nih dok, karena kan ada juga yang kita udah rajin cuci muka misalkan, tapi tak kenapa si komedo ini masih muncul nih dok. Nah itu berarti apalagi faktor yang mempengaruhinya nih dok?
1: Salah satunya tadi kan produksi minyak berlebih ya. Yeah. Penyebabnya itu banyak yang men-triggernya, bisa karena lifestyle-nya tadi.
0: Lifestyle juga ngaruh ya dok?
1: Dia sering makan manis, minum manis, susu, keju, tepung dan olahannya bikin kelenjar minyaknya aktif, jadinya banyak komedonya. Okay. Dia begadangan malam, terus dia mungkin stres. Nah bisa tuh bikin kelenjar minyaknya aktif, jadinya muncullah komedo, muncullah jerawat. Nah itu memang harus dikontrol kak. Dari lifestyle-nya itu sendiri.
0: Berarti memang ngaruh juga ke lifestyle ya dok.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi, semuanya
0: semuanya balik lagi ke lifestyle, Jadi kalaupun kita udah jaga dari cuci muka, mungkin skincare dan lain sebagainya, kalau lifestyle-nya juga amburadul ya balik lagi gitu ya dok ya. Dan gak bisa dipungkiri teman produk ya memang sangat-sangat berpengaruh ternyata ya dok. Tapi kalau misalnya kita ngomongin si jenis kulit tadi, apakah memang yang lebih rentan ini kulit berminyak dok, atau misalkan orang-orang yang dengan kulit kering juga bisa juga terkena si komedo ini tadi dok?
1: Bisa sih, komedo tuh terkena di kulit kering atau kulit berminyak, walaupun ya perjalanan penyakitnya karena mungkin produksi minyaknya berlebihan. Tapi ya bisa kulit kering itu menyebabkan yang komedo, terjadinya komedo mungkin ya, mungkin karena lifestyle-nya tadi. Iya, tapi nanti mungkin cara penanganannya beda gitu. Okay. Dengan pemilihan sabun, pemilihan pelembab, atau pemilihan sunscreen, nanti disesuaikan dengan tipe jenis kulitnya.
0: Oke, jadi semuanya bisa terkena si komedo tadi ya dok ya, tapi tergantung lagi untuk perawatannya pasti disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Oke deh dok, nah kita kan udah bahas nih tamam pro 2, apa itu sebenarnya komedo tadi ya, ternyata dia juga bagian dari jerawat ya. Kalau kita berpikir jerawat tadi hanya yang ya udah muncul gede-gede dok ya, yang udah membulat di wajah tamam pro 2, ternyata dari komedo pun ternyata itu adalah jenis jerawat juga ternyata ya dok ya. Dan tadi kita udah bahas apa itu komedo, terus juga jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Mungkin kita akan balik ke topik kita tadi dok. Nah, kenapa nih banyak dokter-dokter yang mengatakan atau mengingatkan kita supaya nggak memencet si komedo tadi di rumah dok. Walaupun sebenarnya kita gatal rasanya kalau nggak mencet gitu ya, karena kelihatan kayak wah seru nih gitu. Iya, ada seru-seru ya, sandunya gitu ya kalau udah keluar. Nah, sebenarnya kenapa nih dok ada larangan untuk memencet komedo sendiri nih dok?
1: Nah, kenapa dilarang ya? Karena yang pertama, kalau misalkan kita memencet komedo sendiri, kita nggak tahu nih pos tindakannya, pretindakannya, tangan kita nggak steril, kadang lupa cuci tangan, bakteri di tangan banyak.
0: Bener.
1: Terus nanti kita pencet, otomatis bisa bikin luka kan, luka bisa jadi infeksi. Nah, efeknya bisa panjang, bisa kalau misalkan nggak bersih, bisa jadi komedo itu jadi jerawat. Nah, bisa kulitnya jadi luka tadi, infeksi lah dia. Nah, itu yang sebenarnya tidak dibolehkan kalau misalkan kita pencet-pencet jerawat sendiri. Apalagi nanti kalau udah luka, perawatan lukanya nanti lama. Nah, itu salah satu penyebabnya kita nggak boleh pencet jerawat sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman mau membersihkan komedo, biasanya sih treatmentnya adalah facial. Jadi facial tuh ada beberapa tahapan Kak Risa. Jadi sebenarnya dibersihkan dulu wajahnya biar kotoran-kotornya itu hilang. Setelah itu diuap biar pori-porinya kebuka. Jadi nanti pas tindakan selanjutnya yaitu ekstraksi komedo, jadi mudah komedo itu diangkatnya. Jadi nggak terlalu kita manipulasi dengan tekanan terlalu kuat.
0: Benar, kalau bikin misalkan, sakit ya dok.
1: Gitu. Terus habis itu kan kalau udah dipencetin komedo kan merah-merah tuh.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Kita gunakan masker untuk menenangkan. Nah, biasanya sih untuk mengekstraksi komedo bisa dengan facial. Bisa juga dengan peeling. Peeling itu ngolesin cairan. Gunanya untuk eksfoliasi lapisan kulit bagian atas. Jadi itu gak terlalu sakit. Bahan yang digunakan apa? Ada salicylic acid, ada alpha hydroxy acid. Nah, itu nanti dikonsultasikan lagi ke dokter.
0: Jadi banyak perawatan yang sebenarnya bisa dilakukan di klinik juga gitu ya dok ya. Selain melakukan sendiri, karena dampaknya tadi ya gak bisa dipungkiri sih, karena kita gak tahu nih tangan tadi habis ngapain nih. Atau mungkin karena kan ada juga yang jual alat-alat untuk
1: yang ekstraksi ya, sendiri ya.
0: Itu tuh gimana tuh dok?
1: Sebenarnya sih kalau misalkan punya ya di, kadang kita nggak tahu nih komedo mana yang bisa dikeluarkan sama yang enggak. Itu yang ditakutkan. Kecuali kalau misalkan dilakukan di klinik kan udah sama dengan tenaga ahli. Nah, jadi resiko untuk nanti kedepannya infeksi kan lebih sedikit gitu, malah nggak ada kalau dikerjakan dengan tenaga medis yang sudah ahli gitu.
0: Oke, jadi emang lebih baik langsung klinik gitu ya dok ya.
1: Jadi kalau saya sih nggak disarankan ya.
0: Oke, sekarang banyak banget ya dok ya, dari mulai yang kayak besi,
1: iya,
0: gitu. Sampai yang disedot-sedot itu ya dok. Nah itu kan banyak banget jenis yang buat ngeluarin komedo tuh dok.
1: Apalagi kalau misalkan habis digunain kan, biasanya kalau di klinik ya disterilisasi ya. Kalau di rumah ya gimana, cuci-cuci biasa.
0: Cuci biasa aja, oh udah selesai nih langsung dicuci gitu ya. Tapi kalau kayak penggunaan, dulu kan sempat viral juga tuh dok, ada kayak sejenis porpek misalkan ya untuk komedo di hidung. Atau ada yang diolesin kayak lem terus dikasih kertas yang di pas dicabut tuh keluar ketarik semua tuh dok. Kalau kayak gitu tuh gimana tuh dok?
1: Sebenarnya sih kalau saya boleh-boleh aja, yang penting steril dari penggunaannya sih, karena yang ditakutkan setelah dibersihkan, nah kan merah-merah itu, nah perlu kulit tuh perlu ditenangkan dengan menggunakan masker. Sebenarnya sih caranya sendiri melakukannya gimana sih?
0: Jadi sebenarnya nggak apa-apa selama produk itu memang ada BPOM-nya gitu ya, dok.
1: Aman, terus ada BPOM-nya tadi.
0: Benar.
1: Itu boleh dipakai.
0: Oke. Dan kadang orang lupa setelah ngeluarin tuh treatment afternya ya dok ya. Kadang udah kebuka kan pori-pori kebuka semua nih dok. Abis itu ya udah nggak diapa-apain gitu. Atau misalkan udah merah-merah kulitnya. Yaudah dibiarin.
1: Biarin aja.
0: Itu yang malah jadi ngefek nanti ya dok.
1: Iya. Kemungkinan bisa jadi lama merahnya. Jadi kan efek dari mengekstraksi komedo kan ditekan-tekan tuh kadang.
0: Ya, betul.
1: Nah, kan kulit kan udah dimanipulasi, jadinya ya harus ditenangkan dengan menggunakan masker bisa.
0: Gitu. Kalau pakai es batu bisa nggak dok? Karena ada yang bilang kayak abis pakai yang begitu-begitu, karena pori-porinya terbuka pakai es batu katanya, itu boleh nggak dok?
1: Sebenarnya sih kita nggak tahu juga ya es batu itu steril atau enggak ya kak ya. Kalau misalkan akan ditempel langsung ke hidung ya kan, lebih baik ya itu tadi pakai masker aja.
0: Pakai masker aja ya, dan jelas ya. Jadi kan ada mitosnya begitu ya dok ya, pakai es batu gitu biar pori-porinya mengecil lagi gitu ya, menutup lagi katanya gitu ya kan. Ya sekarang kalau kita ngomongin urusan kecantikan banyak banget ya dok ya, dari sisi mitosnya yang beredar ya kan, secara penanganan tradisional dan sebagainya. Tapi memang tetap harus diikuti dengan medis ya dok ya, karena kadang ya kalau mitos itu kadang ya pakai bawang putih misalkan semuanya ternyata kan salah ya.
1: Iya, jadi kulitnya kebakar, melepuh.
0: Melepuh ya jadinya makin panjang sama berde. Tadinya mau hemat malah jadi enggak hemat ya. Ya sama aja jatuhnya. Oke deh, dan juga dok kan tentunya kebiasaan dari mengeluarkan komedo ini, ada juga yang bilang bisa menyebabkan, yang tadi kan ada bisa luka kan dok, terus juga munculnya kayak trauma di kulit, kemerahan dan lain sebagainya. Kalau misalkan bopeng karena setelah mengeluarkan komedo itu benar nggak dok? Karena kan ada juga yang bilang kak, jangan seringan ngeluarin apa, jangan inin komedo, nanti kan karena dia keluar bolong malah jadinya bopeng nih. Nah kayak gitu tuh gimana tuh?
1: Itu juga salah satu efek samping dari kita mencet komedo. Komedo itu sebenarnya kan jerawat yang tidak mengalami peradangan. Tapi kalau misalkan kita manipulasi terus, bisa jadinya meradang. Nah itu bisa merusak kulit tadi. Kalau merusak kulit, bagian kulit atasnya rusak, bisa nyebabin bopeng. Jadi ya komedo, jerawat, kalau misalkan dimanipulasi dengan tekanan, trauma, ya bisa jadi bopeng juga. Jadi memang harus hati-hati karena dia kan merusak kulit kan.
0: Betul.
1: Apalagi terlalu dalam, bisa jadi bopeng.
0: Benar. Oh, jadi juga memang bisa akhirnya ke bopeng gitu ya. Karena kan kita nggak tahu isi dari komedo kita ya dok ya. Kadang ada yang mungkin sedikit, tapi kadang ada yang panjang, kayaknya banyak gitu. Tapi memang seperti itu ya dok.
1: Iya, kalau banyak pasien-pasien yang udah lama mungkin nggak bersihin wajah ya. Jadi kumpulan dari minyak, kumpulan dari sel kulit mati, lama-lama banyak di dalam itu. Terus juga kalau misalkan yang whitehead, itu kan tertutup pori-porinya, nggak ada tempat untuk keluar dia kalau nggak dipencet kan.
0: Benar.
1: Kalau sekalinya dipencet itu bakal panjang.
0: Bener, kayak cacing gitu keluar.
1: Iya, jadi memang harus ada tindakan, tapi ya itu tadi ya harus dikonsultasikan dulu.
0: Oke, tetap harus dikonsultasikan. Jadi memang kebiasaan itu yang jadinya menimbun ya akhirnya ya dok ya. Komedo itu jadinya menumpuk di wajah nih teman pro 2. Jadi semakin gak bagus kebiasaan kita ya itulah semakin banyak penumpukan yang terjadi. Mm-mm. Dan akhirnya jadi jerawat tadi dan lain sebagainya. Jerawat batu mungkin juga bisa ya dok ya.
1: Iya, karena numpuk dia meradang jadi jerawatnya gede-gede.
0: Oke, nah itu teman berdua ya. Siapa yang punya kebiasaan itu kayaknya harus lebih berhati-hati lagi deh sekarang ya. Tapi dok, kalau misalkan terjadi peradangan after misalkan kita melakukan sendiri deh pencet komedonya gitu ya dok ya. Sampai, karena kan ada yang sampai keluar darah gitu ya dok ya, dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana penanganannya dok sebenarnya?
1: Ya bisa sih sebenarnya kita kalau misalkan udah luka ya, luka, penanganan luka aja terlebih dahulu. Misal kalau berdarah, kita hentikan perdarahannya, kita bersihkan seperti biasa. Terus juga kalau misalkan ini terlalu besar lukanya, boleh dikonsultasikan ke dokter sih. Mungkin nanti dokter akan memberikan krim antibiotik untuk mencegah infeksi berkepanjangan.
0: Jadi memang harus langsung ke profesional lagi gitu ya dok. Kalau misalkan memang sudah tadi ini indikasi-indikasi yang kayak berdarah dan lain sebagainya gitu. Oke deh. Jadi teman berdua nanti kita akan lanjutkan lagi ya dok obrolan kita. Karena kita bakal masuk ke sesi perawatan yang tepat nih teman berdua. Kira-kira apa yang harus kita lakukan jika memang kulit kita nih terindikasi mempunyai komedo nih teman berdua. Dan tadi kan sudah disampaikan juga ya, kalau memang gak boleh sembarangan ya dok untuk penangannya dan gak boleh pencet sembarangan. Nah, nanti kita akan bahas sama teman berdua perawatannya lebih dalam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
5: Banyak bener pesenannya.
4: Iya nih, lapar.
5: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
4: Maksudnya?
5: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
4: Salahnya di mana coba?
5: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
4: Ogah.
6: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: Chat komedo sembarangan. Nah, tadi kan udah dijabarkan teman-teman berdua, ternyata memang sengaruh dan bahaya itu ya kalau kita melakukan treatment ini, tapi kita memperhatikan alat-alat yang kita pakai, terus juga kesterilannya dan juga after dari treatment yang kita lakukan tadi ya, Dok ya. Ternyata juga bisa berdampak panjang teman-teman berdua kalau kalian lakukan ya tanpa adanya pengawasan dan juga kalian nggak nyari tahu dulu nih ya dampak-dampaknya. Terus Dok, kita bakalan bahas ke perawatannya sekarang Dok, karena tentunya sekarang kan ada yang mungkin punya waktu untuk pergi ke klinik nih Dok dan lain sebagainya. Ada yang mungkin dengan keterbatasan dan lain sebagainya ingin melakukan treatment sendiri di rumah. Tapi apakah aman Dok kalau misalkan memang mau melakukan treatment komedo ini di rumah sendiri Dok gitu?
1: Sebenarnya ya yang dibutuhkan kulit yang berkomedo sebenarnya eksfoliasi.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan takut atau nanti efek sampingnya gimana-gimana, boleh kalau misalkan komedonya masih sedikit. Nah, kalau misal masih ringan, karena ringan itu komedonya bisa dihitung di bawah 15. Itu termasuk ringan dan masih bisa ditangani sendiri dengan produk OTC atau marketplace.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman kalau misalkan mau eksfoliasi boleh dipilih kayak dari facial wash-nya atau moist-nya atau sunscreen-nya yang mengandung bahan-bahan untuk akne, jerawat seperti benzoyl peroxide atau salicylic acid atau niacinamide. Nah, boleh tuh dipakai. Nah, itu untuk mengurangi banyak komedo. Jadi, ya enggak perlu untuk dipencet gitu. Tapi kalau misalkan udah banyak banget jerawatnya ada di T-zone, di dagu, di jidat banyak banget. Nah, enggak bisa lagi pakai produk OTC. Kalau misalkan mampu untuk melakukannya sendiri di rumah, tapi ya harus ingat kesterilan alat, karena efeknya takutnya nanti jadi luka terus jadi bopeng. Nah, itu tadi itu yang ditakutkan. Jadi daripada seperti itu, bagusnya sih ke klinik aja.
0: Gitu,
1: biar dikerjakan sama tenaga medis yang udah dilatih dan profesional. Gitu. Ke skin daily aja.
0: Aja gitu ya. Jadi langsung kepada ahlinya. Berdua tentunya. Dan juga kan memang Dok, kalau kita ngomongin produk-produk skincare sekarang, itu kan banyak banget ya Dok ya. Dari yang bisa menghilangkan ini dan lain sebagainya, termasuk juga produk skincare yang mengklaim bisa menghilangkan komedo nih Dok. Tapi sebenarnya untuk kandungan dari skincare itu apa yang direkomendasikan nih Dok untuk mengurangi si komedo?
1: Nah, itu yang saya bilang tadi, kandungan bahan aktif yang membantu untuk mengurangi minyak berlebih. Seperti ya tadi ada niacinamide.
0: Niacinamide berarti Dok.
1: Terus ada benzoyl peroxide, ada retinoid, retinol, habis itu ada kayaknya itu aja di kan.
0: Tiga itu ya Dok.
1: Yang bisa dicari di marketplace. Tapi itu tadi tergantung banyaknya komedonya. Kalau misalkan banyak ya produk-produk marketplace itu kurang mampu. Jadi ya karena kan kadarnya kan disesuaikan untuk yang bisa dipakai di rumah.
0: Benar, yang aman gitu
1: yang
0: ya,
1: aman
0: Dok,
1: dipakai
0: ya
1: di rumah. Nah, kalau misalkan banyak banget komedonya, ya harus dikonsultasikan lagi ke dokter
0: gitu. Jadi ya balik lagi sama produk, kalau rasanya kamu ngelihat wajah kamu memang udah banyak banget, udah nggak bisa ditangani dengan produk-produk tadi ya Dok ya, nggak mungkin dong ya nanti semuanya kalian tempel ya kayaknya. Kalau misalkan udah nyampe ke sini dan lain sebagainya ya Dok ya, semua tempel kan nggak mungkin ya, karena kan ada yang mikir oh ya bisa nih ya kan. Dan lebih baik kalian konsultasikan sama produk karena efek-efeknya tadi nih itu kan cukup bahaya kalau udah radang terus juga bopeng. Nah, pengobatannya lebih mahal lagi, lebih susah lagi teman berdua ya kan. Tapi Dok, mungkin kalau misalkan tadi kita ngomongin bisa pakai skincare dan lain sebagainya, kalau misalkan yang hitungannya masih ringan tadi ya kan, kebiasaan sehari-hari nih Dok, kalau kita ngomongin tadi kan lifestyle juga berpengaruh Dok, apa yang sebaiknya harus dihindari sama

0: Orang-orang itu dokter khususnya yang memang wajahnya kita nyebutnya komedogenik.
1: Iya, komedogenik.
0: Nah, itu apa yang harus dikurangi tuh, Dok? Kalau untuk lifestyle-nya apa yang harus mereka jaga, terus makanan apa yang harus mereka hindari dan kebiasaan apa yang harus mereka lakukan nih, Dok?
1: Oh, kalau dari lifestyle-nya makan sehat sih, Kak.
0: Yeah.
1: Wajib makan sehat, protein, real food, terus dikurangi makan minum yang manis-manis. Yeah. Tepung-tepungan itu bikin kelenjar minyak aktif, jadinya nanti banyak komedonya juga, jerawatnya juga banyak. Terus banyak minum air putih, kurangi yang minum yang manis-manis tadi ya. Kalau kopi cukup yang tanpa gula, jangan banyak gula. Boleh minum kopi, tapi ya itu jangan pakai gula.
0: Jangan pakai gula, jangan lebih manis gitu.
1: Iya. Terus makan buah, sayur Terus juga tidurnya ya cukup 7-8 jam sehari, jangan bergadang. Terus juga kurangi stres, kelas stres.
0: Ini agak sulit ya, kayaknya teman berdua yang terakhir kelola stres ya. In this economy kayaknya agak sulit ya, Dok. Tapi ya itu juga bisa jadi faktor utama juga ya.
1: Iya, karena bikin hormon stresnya ningkat.
0: Iya, benar. Akhirnya jadinya semuanya kacau ya, Dok. Termasuk tidur jadinya juga enggak nyenyak.
1: Iya, betul.
0: Tapi Dok, kalau buat remaja sendiri, apakah anak-anak muda atau usia remaja juga berpotensi untuk maksudnya tekanan maksudnya komedo ini, Dok? Karena kan kadang ada yang memang dari usia dini dia udah mulai nampak tuh, Dok, komedo dan lain sebagainya.
1: Kalau anak remaja pasti kadang hormonal ya, pubertas. Pubertas kan hormonalnya sedang naik turun ya kan. Nah, salah satu faktor ya jerawat itu bisa dikarenakan hormonal. Jadi ya diobatin. Nanti kalau misalkan udah parah, agak susah nanti nyembuhinnya. Jadi jangan ditunggu sampai parah dulu baru berobat gitu. Nggak apa-apa, memang kadang remaja itu berkomedo, berjerawat karena itu tadi hormonal.
0: Hormonalnya tadi. Kan. Tapi kalau misalnya udah nampaknya udah berlebihan langsung ditangani ke ahlinya gitu ya, Dok ya. Tapi itu bisa dicegah enggak sih sebenarnya, Dok?
1: Dicegah bisa dengan kalau misalkan tipenya kulitnya yang berminyak, boleh dipakai kayak face wash-nya cleansernya yang mengandung yang untuk kulit berminyak yang saya bilang tadi. Kalau bisa yang isiannya niacinamide, AHA, BHA, nah itu bisa dipakai. Terus kalau moistnya bisa dipakai untuk kulit berminyak juga, untuk akne yang non komedogenik sama sunscreennya. Pokoknya perawatan skincarenya disesuaikan dengan tipe kulitnya.
0: Kulit balik lagi ke tipe kulit masing-masing gitu ya, Dok. Jadi jangan ngikutin temen ya, guys.
1: Iya.
0: Karena ada yang gitu ya, Dok, ya kayak oh ini bagus nih gitu. Aku coba ternyata enggak cocok ya.
1: Iya, FOMO ya.
0: FOMO tadi ya, Dok. Nanti balik lagi sama berdoa. Tapi kalau misalkan after semua perawatan yang kita lakukan ya, Dok, anggap saja pada akhirnya karena kondisinya juga yang lumayan parah, kita ke klinik dan lain sebagainya. Nah, gimana kita caranya menjaga hal yang paling sederhana nih, Dok, menjaga supaya si komedo ini gak balik lagi nih, Dok, setelah after perawatan
1: after
0: kita
1: perawatan,
0: tadi.
1: After perawatan sebenarnya ada fase pengobatan sama maintenance-nya ya, biar enggak ini. Pengobatan diobati dulu nih. Kalau misalkan udah stabil, boleh pakai produk-produk OTC. Tergantung tipe kulitnya lagi. Kalau yang acne prone, mudah berkomedo, mudah berjerawat, dipilih skincare yang cocok untuk kulit berjerawat. Nah, skincare-nya juga harus tepat biar dia enggak muncul lagi. Terus balik lagi lifestyle-nya tadi.
0: Jadi lifestyle dan balik lagi ke gimana kalian menjaga ya.
1: Kontrol
0: ya, Dok ya. Kalian mau sia-sia kah uang yang sudah kalian keluarkan atau tidak ya, itu balik lagi ke masing-masing nih. Jadi teman berdua mau seperti apapun perawatan yang kalian lakukan ya, tadi balik lagi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter nih, nih, kayak dari pola makan, terus juga perawatan kalian. Ya kalau misalkan sudah semakin parah, ya pergilah ke para ahlinya atau para dua, ke klinik misalkan ya, ke Skin Deli nih, ketemu sama Dokter Siti juga ya kan, buat nanya-nanya apakah masih bisa disembuhkan atau tidak. Karena kalau udah terlanjur semuanya teman perada, wah sudahlah, udah sulit ya dok.
1: Panjang waktu penyembuhannya.
0: Panjang waktu penyembuhannya, banyak juga lebih banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan nanti teman perada. Oke deh dok, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman juga nih dokter yang mungkin masih punya kebiasaan untuk memencet si komedonya ini. Tapi kan kita lihat juga nih dok, sebelum itu ada kasus-kasus yang akhirnya fatal dok karena hal mencet komedo, terus juga akhirnya berujung kematian. Itu benar nggak sih dok? Di medsos kan kemarin sempat viral tuh dok, karena dipencetnya di area T-zone menurut. Nah itu benar nggak dok? Pada akhirnya katanya bisa menyumbat pembuluh darah dan lain sebagainya.
1: Kalau misalkan penyebab kematian secara langsung dengan memencet komedo kayaknya perlu dipertanyakan kita nggak tahu peristiwa apa yang terjadi, atau mungkin pasiennya punya riwayat penyakit lain. Itu perlu dipastikan lagi ya, tapi ya sampai sejauh ini saya belum ada pasien-pasien menjet komedo itu bisa berujung kematian. Mungkin karena dia terlalu apa, terlalu dalam, jadinya infeksi, nggak diobat-obatin mungkin karena itu tadi.
0: Berarti banyak faktor juga yang harus didalami ya dok.
1: Iya, perlu banyak yang dipertanyakan kenapa.
0: Nah teman berdua kalau lihat media sosial juga harus dicari tahu lagi ya, apakah itu benar atau tidak nih, karena hal ini kan harus ada uji klinis yang lebih dalam lagi ya dok ya, tentang penyebab dan lain sebagainya. Dan dok, terakhir tadi apa yang mau disampaikan buat teman berdua dok yang masih suka mencetin komedo dok?
1: Iya. Untuk teman-teman jangan dibiasakan untuk memencet komedo, karena efek sampingnya bisa menyebabkan luka, iritasi, atau bahkan bisa bakal menjadi jerawat, dan memang harus diobati supaya nggak terjadi infeksi itu tadi ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan udah capek, udah pakai produk ini itu tapi komedonya nggak hilang-hilang, boleh segera konsul ke dokter-dokter Skin Daily aja.
0: Langsung aja teman-teman dulu ya buat kalian ya masih punya kebiasaan itu, terus juga udah dicoba segala cara masih nggak sembuh, ya caranya ya pergi konsultasi kepada dokter-dokter yang ada di Skin Daily teman berdua. Langsung aja tanya ya dok ya masalah kulit kalian, daripada nanti terlanjur susah diobati. Nah mungkin dicegah dari awal.
1: Iya gitu. Benar Kak Risa.
0: Oke deh dok, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk obrolan kita di siang hari ini. Dan semoga ini jadi pengingat untuk kita semua ya teman perudo ya, kalau bahwa kalau merawat kulit itu ya gak cukup hanya ngikutin tren aja tadi ya, tapi juga perlu dilakukan dengan cara yang aman, yang sesuai dengan anjuran para ahli teman perudo ya. Kalau misalkan kalian udah nyoba dan masih belum menemukan cara yang tepat, ya mungkin saatnya kalian untuk berkonsultasi langsung kepada para ahlinya, ke klinik-klinik terdekat atau ke Skin Daily juga. Dan jangan lupa ya, kulit yang sehat ini bukan berarti harus sempurna, tapi harus dirawat dengan benar dan juga konsisten tentunya. Dan jangan lupa untuk jaga pola hidup sehat ya dok.
1: Itu tidak boleh ditinggalkan.
0: Karena itu adalah yang paling penting nih. Oke dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya. Tapi belum tahu ya kak ya jadwalnya ya. Dan semoga aja informasi hari ini teman berdua bisa jadi manfaat dan informasi terbaru juga untuk kamu. Dan yang kelewatan obrolan kita, jangan sedih, kalian bisa ulang lagi tayangannya melalui YouTube Pro2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Risa pamit juga teman berdua, karena setelah ini bakalan ada Tifa yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore. Sampai jumpa lagi teman berdua, dan bye-bye. Terima kasih dok.
1: Terima kasih juga kak.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga kamu happy terus ya. Walaupun mungkin tadi pagi sempat diguyur hujan Kota Pekanbaru, tentunya gak ngebuat semangat kita jadi down ya. Pokoknya di hari ini harus banget kamu dipenuhi dengan yang namanya semangat membara. Apalagi ini udah mau mendekati jam makan siang. Beuh, waktunya kamu untuk memilih menu makan siang apa sih yang akan kamu santap di hari ini. Tapi yang pasti yang enak-enak agar mood kamu di hari Senin ini juga ikut enak ya teman Pro 2. Oke, untuk menemani kamu diawali dengan Pro 2 Hitlist. Kalau tadi kamu udah ditemani sama Risa di bareng sama Skin Daily Klinik Pekanbaru tentang bahaya pencet komedo. Kali ini kita lanjut lagi ke program favorit kamu. Ya, ini adalah Pro 2 Hitlist. Silakan kamu request lewat WhatsApp kita di 0811760884. Udah rame nih. Silakan kamu request teman Pro 2. Boleh banget lagu favorit kamu atau lagu yang pengen kamu dengerin atau lagu yang kamu khususkan buat someone special. Atau bisa juga kamu request lewat Instagramnya Pro2PKU ya. Tapi sebelum itu teman Pro2, sembari kita tunggu request dari kamu, kayaknya kita akan puterin lagu-lagu spesial dulu deh ya. Satu lagu dari Revo Marti X alias Zuraya, Never Let You Go, spesial buat kamu.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Bencana alam kembali menghantam.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Ini penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Masih di Produ Hitlist, teman Produ. Tiba mau bacain dulu request dari WhatsApp ya. Ini ada siapa nih? Who are you? Tadi ada yang request lagunya Hahanya Sabrina Leonor. Tapi mana dia tadi? Nah ini dia. Agak lama ya. Ini dari pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong Kak. Terima kasih. Oke, kita puterin ya. Terus ini juga sama nih, ATL Nia dari Berbinar lagi, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor. Ada beberapa juga yang mau request lagunya Sabrina. Terus satu lagi ada Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Enggi seluruh Indonesia. Stay tune via RRI Digital ya kak. Asik, mantep banget dah. Oke, dua lagu ini dulu ya kita puterin buat kamu. Dan nanti satu lagu spesial. Kayaknya dari ini deh lagunya Fist ya. Buat kamu teman pro 2. Ada Nina. So enjoy tiga lagu ini dulu sebelum kita puterin lagi request dari kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

2, lanjut lagi nih ada yang request dari Randy. Katanya mau request lagunya Raim Laude, Iqro ya. Oke, Iqro bacalah. Baca ya, bukan didengerin kayaknya nih. Oke, nanti kita puterin buat kamu teman Pro 2. Dan next ada Sabrina. Katanya Sabrina mau request lagunya Billie Eilish yang Birds of Feather. Ya itu dia pokoknya. Nanti kita puterin buat kamu lagunya Billie Eilish yang satu ini. Dan next ada dari Instagram, katanya dari siapa tadi ya? Ada sih dari Instagram. Tifa buka dulu Instagram ya biar lebih yakin. Dari Instagram Pro 2 Pekanbaru. Ini tadi ada yang request lagunya Samuel Cipta teman Pro 2, FYI dari JRASOI90. Katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke, 3 lagu ini buat kamu, so enjoy.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Yes, nomor 2. Kali ini ada ya yang request juga lagunya Selina yang judulnya Sumpah Mati. Oke, ini featuring dengan Andi Rianto ya. FYI, lagu ini baru dirilis nih ternyata bulan kemarin, Juni 2026. Terus juga karena sudah pukul 11:52 waktu Indonesia Barat, kita puterin satu lagu lagi deh, Charlie Puth ya, yang Attention, karena perhatian kamu harus terus tertuju pada Pro 2 Pekanbaru. Jam 12 sampai jam 1 siang nanti kita bakal lanjut lagi di program Muda Kreatif tentang dunia usaha, UMKM, dan juga usaha-usaha anak muda di era digital sekarang. Bakal kita bahas selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Seperti janji Tifa tadi, kita bakal masuk di program Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Hari apa ini?
1: Hari Senin, Kak.
0: Oke, tapi wah, udah ada satu suara lainnya.
1: Halo,
0: ada suara rakyat lainnya. Di sini ada siapa?
1: Sabrina, Kak.
0: Oke, ada Sabrina di sini. Dan Sabrina, kita ngobrolin apa nih siang hari ini sambil nemenin teman Pro 2 makan siang ya kayaknya.
1: Iya,
0: benar. Kayaknya Sabrina ini juga termasuk Gen Z atau Gen Alpha nih?
1: Gen apa ya?
0: Generasi yang tidak diketahui kayaknya.
1: Gen Z lah.
0: Oke, Gen Z ya. FYI, Sabrina ini juga bakal temenin Tifa di siang hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin tentang salah satu usaha. Ya mungkin ini juga pernah kamu lakuin ya kayaknya, teman Pro 2. Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, Sabrina sendiri nih pernah bikin usaha apa nih?
1: Pernah bikin desain grafis nih, Kak.
0: Oh iya, kayaknya desain grafis udah dibahas ya kemarin ya sama Rito ya. Jadi kita bakal bahas usaha yang banyak banget ya digandrungi sama anak muda zaman sekarang. Dan itu emang membutuhkan yang namanya skill ya.
1: Yes.
0: Yap, kita bakal ngobrolin soal
1: fotografi.
0: Oke, tapi lebih tepatnya mungkin buat kamu yang suka dengan dunia freelance, kita bakal ngobrolin tentang fotografi freelance ataupun juga berbagai macam jenis fotografi ya di sini ya, teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahas bareng sama Sabrina. Masih nemenin Tifa ya nanti ya?
1: Masih dong.
0: Oke, semangat ya Sabrina ya.
1: Yeah.
0: Tapi kita akan dengerin dulu nih, ada lagunya di Masih featuring Phil Coppola dengan Besok.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Masih di Mudah Kreatif Teman Pro 2 dan masih bareng Tifa dan
1: Sabrina.
0: Oke, ada Sabrina di sini. Kita masih ngobrolin tentang freelance photographer ya, ataupun fotografi sekarang ini masih banyak banget orang-orang yang menggunakan jasa fotografi. Di tengah walaupun ada banyak banget media-media mulai dari HP kita sendiri jadi alat ya Sabrina ya untuk jadiin fotografi,
1: untuk foto-foto, untuk momen-momen lah, mengabdikan momen.
0: Bener banget. Tapi kalau Sabrina sendiri menggunakan jasa fotografi ini biasanya untuk apa nih?
1: Biasanya untuk panggilan sih ya, kayak
0: panggilan apa nih?
1: Panggilan kayak orang-orang wisuda biasanya ada momen-momen pengen dipotret, diabadikan, pasti dipanggil tuh kan.
0: Oh iya benar, pasti di calling ya.
1: Iya benar-benar.
0: Kamu calling-callingnya buat fotografi. Benar. Pastinya nggak cuma buat itu aja tuh, buat wisuda aja Sabrina. Ternyata UMKM sekarang udah menggunakan yang namanya fotografi. Freelance fotografi juga ya.
1: Foto produk gitu ya kan?
0: Benar. Tapi kalau misalnya Sabrina sendiri lebih suka fotografi orang kah atau makanan atau produk?
1: Lebih ke orang sih kak.
0: Orang ya? Kenapa gitu?
1: Ya mengabadikan momen mereka lebih wow gitu. Kayak foto mereka secara langsung jadi kayak nampak kesenangan mereka kan. Hasil foto tuh bagus.
0: Dan juga bisa diarahin ya. Kalau produk kan kita sendiri ya.
1: Benar.
0: Dia diem aja gitu, gak bisa diapa-apain gitu. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya ya pastinya. Tapi emang banyak anak muda yang udah sukses banget, berhasil untuk mengubah hobi foto-foto ini jadi profesi yang menghasilkan cuan gitu. Ada beberapa teman aku juga yang mereka awalnya gak basicnya tuh fotografi, tapi akhirnya berkecimpung di dunia fotografi nih. Kalau Sabrina sendiri punya pengalaman yang sama gak temennya?
1: Ada.
0: Oh ada ya.
1: Sampai buka jasa foto itu gak ada.
0: Saya buka studio juga nih. Wah keren ya. Maksudnya nanti bakal kita cari tahu lebih dalam lagi. Tapi kita akan masuk dulu nih Sabrina ke ruang religi untuk hari ini nanti. Tapi sebelum itu nanti kita akan mendengarkan dulu ya lagu Tri Composer yang Biar Cinta Mengerti. Dan nanti akan kita masuk di ruang religi karena kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya adalah pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.
1: Bye bye.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: nggak susah, ya nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Muda Kreatif, masih bareng Tifa dan
1: Sabrina.
0: Yes, benar banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di sekitar daerah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, mungkin sudah bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur

0: di HP ada kamera, pakai aja.
1: Bener. Tapi kalau misalnya harga kamera tuh kisaran berapa sih?
0: Mahal tuh kak, kalau kamera
1: jutaan ya.
0: Oh bener, bisa sampai 10 juta ke atas.
1: Bisa sampai 10 juta ke atas.
0: Itu baru kamera kak, belum lensanya lagi. Itu terpisah sih kak.
1: Yes, bener banget. Belum lagi baterainya, memorinya, lain-lain sebagainya.
0: Modalnya besar itu.
1: Modalnya gede. Tapi kalau misalnya kamu punya HP yang mumpuni, mungkin bisa dari HP dulu kayak ya.
0: Awal mula untuk belajar lah gitu.
1: Tapi kalau misalnya teman aku juga nih, dia berawal dari HP. Tapi dia bukan fotografi yang emang benar-benar foto
0: profesional.
1: Tapi dia lebih ke ambil freelance-nya ke WCC dulu, wedding content creator dulu tuh. Baru nanti mungkin kalau dia punya kamera yang profesional bisa jadi videographer atau apa gitu kan. Tapi kalau jadi Sabrina sendiri sebelumnya udah pernah belum nyobain dunia fotografi?
0: Udah, kebetulan di kampus saya kan ada namanya Channel Fotografi nih.
1: Jadi
0: itulah saya belajar kayak mana awal mula untuk pemulaan penggunaan fotografi nih. Kayak mempelajari segitiga exposure, ISO, shooter, itulah. Itu baru tahap awal dalam motret nih kak. Belum lagi dalam fotografi ini ada namanya editing.
1: Itu baru teknik ambil gambarnya ya.
0: Teknik gambar di kamera itu. Baru itu nanti ada teknik editing lagi. Kayak pencahayaannya, gradasi warnanya biar lebih bagus gitulah dilihat. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu fotografi ini perlu lebih dikuasai sebenarnya kak.
1: Bener. Tapi ya kalau misalnya kita nih lagi ada di tempat yang gak terlalu terang nih ya Sap ya, itu bagusnya gimana sih ambil pengaturan kameranya?
0: Kalau misalnya di tempat gelap itu biasanya pakai lighting sih kak.
1: Kalaupun
0: enggak, kan ada di pengaturan kamera namanya ISO, bisa lah ditingkatkan lagi. Biar sampai aturlah kita sendiri sampai cahayanya dapat nih kak, bisa pakai itu. Cuma kalau sebenarnya ISO itu udah maksimal nggak bisa diapain lagi, itulah kita tambah bantuan namanya lighting tuh kak.
1: Karena kan kalau misalnya kita nggak bisa mendeteksi ya kira-kira cahayanya seperti apa gitu. Tapi kalau udah bisa diatur pakai ISO, tapi bisa juga pakai bantuan dari lighting itu sendiri. Dicatat ya teman Pro 2. Ini ilmu baru juga nih ternyata. ISO itu penting juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ini shutter speed itu untuk apa? Itu biasanya untuk di kamera ya, kecepatannya ya.
0: Kayak objek bergerak itu biar kayak enggak putus-putus atau apa gitu hasilnya bisa dipakai.
1: Berarti biar kelihatan lebih tajam ya gambarnya ya. Tapi emang banyak banget ya istilah-istilah dari dunia fotografi yang emang fotografer pemula tuh harus paham ya. Karena kan kebutuhan di lapangan kita gak ada yang tahu ya Sap ya.
0: Makanya itu harus ada persiapan nih kak. Kita gak boleh asal jepret-jepret. Memang kadang orang meremehkan, alah fotomet tinggal jepret-jepret udah diambil, padahal enggak ada ilmunya untuk diambil.
1: Bener, no ya teman produa. Jangan diremehkan lagi pekerjaan orang lain. Karena kita gak tahu tuh mereka ngaturnya itu segimananya gitu. Untuk menjadikan sebuah foto foto model gitu. Kalau misalnya di, apalagi kalau pernikahan ya.
0: Iya, itu lebih repot lagi.
1: Kan sekali seumur hidup ya.
0: Kalau sekalinya gagal seorang fotografer tuh itulah dicap nanti. Makin tercoreng dong gitu.
1: Yes, bener-bener. Jadi emang menjadi fotografer itu juga menjadi salah satu tantangan tersendirinya adalah ketika mungkin baterainya habis.
0: Itu antisipasi harus lebih dari awal sih kak. Jangan misalnya datang baterainya habis itu kena di kita.
1: Iya.
0: Harus ada persiapan tajam. Makanya kalau bisa udah disediain di rumah tuh lah.
1: Benar. Setuju. Tapi kalau emang menjadi fotografer juga, yang pertama tadi harus tahu tekniknya, modalnya juga udah tahu nih berapa, terus juga kliennya juga harus di service dengan benar gitu ya. Kita harus cari tahu juga kebutuhan mereka. Tapi biasanya kalau dari Sabrina sendiri, ini bisukannya foto yang kayak gimana sih? Yang dreamy-dreamy kah atau yang emang benar-benar real gitu?
0: Lebih ke pemandangan sih.
1: Oh iya.
0: Mengabadikan momen ke suatu tempat nih. Aduh. Momen-momen tempat ini gak boleh dilewatkan nih. Kadang foto-foto lah, makanya kadang galeri tuh sampai penuh tuh foto-foto random, tapi kayak jangan dilewatkan, apa itu tempat ini.
1: Bener-bener. Tapi kalau misalnya pemandangan itu lebih suka langit atau alam gitu, yang hijau-hijau?
0: Alam, langit, ya sama sih kak sebenarnya. Bisa disatuin juga lah.
1: Karena ya, kalau ya orang-orang yang suka fotografi langit itu ada istilahnya juga nih. Dia ternyata namanya itu adalah astrofil. Jadi orang-orang yang suka foto langit

0: itu ada istilahnya sendiri, atau orang-orang yang menyukai sesuatu lah ya. Nah itu tuh dunia-dunia langit, itu namanya astrofil. Tapi kalau misalnya untuk berbagai macam kebutuhan, kayaknya emang pemandangan itu juga menjadi salah satu ini ya, fotografi yang butuh teknik juga.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Nah kalau asal ngambil kayak sama aja, kita nggak bisa mengadakan momen itu. Salah tangkap lah ibaratnya.
0: Benar. Nanti malah yang tapi benar sih, tangan fotografer sama tangan orang biasa itu beda kan.
1: Iya benar, hasilnya bener. Nampak banget. Kadang kayak kita puas ya, tapi kalau dilihat sama fotografer biasa aja.
0: Kita kayak, aduh aku baru aja nangkap sesuatu yang bagus.
1: Apa nih tiba-tiba dilihat, kayaknya ada yang kurang deh, biasanya okay. Kayak gitu tuh.
0: Oke, pengalaman ya berarti ya. Pengalaman dari Sabrina sendiri. Tapi emang iya sih, kalau misalnya kita, bahkan kita sendiri kalau minta fotoin sama teman itu kayak enggak, ada yang kurang, ini kurang nih. Kurang. Padahal menurut teman kita ya fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Tapi ya itulah, namanya juga manusia ya. Yes, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2, masih bareng sama Sabrina. So ini dia ada What Was That dari Lorde.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh my God.

0: Masih di Muda Kreatif. Ada Tifa dan Sabrina. Kali ini kita masih ngobrolin soal fotografi. Tadi kita udah tahu juga ternyata emang dunia fotografi itu penuh dengan pelajaran juga yang harus kita pelajarin. Bukan cuma soal utak-atik kamera aja, tapi tekniknya, terus cahayanya, terus juga mulai dari objek yang akan kita foto, itu juga banyak ya.
1: Adalah teknik-tekniknya. Enggak boleh kayak sebarang jepret, nanti salah, mampus lah
0: gue. Waduh, jangan dong. Jangan sampai dong ya, teman pro 2.
1: Ada ilmunya.
0: Dan emang kalau fotografi itu kalau yang udah hobi pasti dasarnya hobi pasti enak ya.
1: Benar.
0: Karena dari hobi bisa menghasilkan cuan juga. Sih. Kayak yang tadi dilakuin sama temennya Sabrina ya.
1: Ada.
0: Okay, thank you banget teman Pro 2. Muda Kreatif kita cukupkan dulu. Nanti next kita lanjut lagi di Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan di-share ke kamu dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ini. Kalau gitu Sabrina masih mau nemenin aku?
1: Aman dong kak, saya di sini nih.
0: Oke, kalau gitu ya. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus pastinya di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Bye bye.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru.
1: Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Tomorrow 2 sudah pukul 13:08 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk di program Sportpedia. Masih bareng Tifah dan
1: Sabrina.
0: Yes, kita bakal ngobrolin dunia olahraga, informasinya dari laman rri.co.id. Informasi pertama kali ini dari dunia apa nih Sabrina olahraganya?
1: Dari
0: Sepeda ya. Sepeda. Dan kita bakal bacain nih dari laman rri.co.id. Di mana Evenepoel ini menangin ITF 15 Tour de France, naik peringkat kedua klasemen umum ya. Dan ini juga tentunya hasil ini mengantarkan naik ke posisi kedua klasemen umum gitu, mengalahkan Tadej Pogačar dalam sprint penentuan.
1: Evenepoel pun mencatat kemenangan ETF Jalan Raya pertama di Tour de France pada 19 Juli hari Minggu kemarin. Okay. Pembalap Belgia to finish di depan Gokar, sementara Isaac to the Tour menempati posisi ketiga nih kak.
0: Oh, karena juga ketiga pembalap itu juga ngebentuk grup terdepan ya sejak awal tanjakan terakhir.
1: Yes,
0: di mana Pogačar juga meningkatkan tempo sampai seluruh pesaing lain tertinggal di belakang. Dan grup pimpinan itu juga mengejar sisa pembalap yang memisahkan diri sejak awal balapan. Dan pembalap terakhir dari kelompok Breakaway tertangkap sekitar 5 km sebelum garis finish nih Sab.
1: Terus memasuki kilometer terakhir nih kak, Pogačar tetap memimpin jalan nih rombongan. Okay. Toro sempat dan kali menyerah sampai gagal melepaskan Evenepoelnya.
0: Okay. Dan Evenepoel juga akhirnya melancarkan sprint terakhir dan mempertahankan keunggulan atas Pogačar hingga garis akhir. Dan kemenangan ini juga jadi raihan di ITF Tour de France ketiganya, sekaligus mengangkat posisi di klasemen umum. Persaingan dari klasemen umum juga turut berubah setelah Jonas Vingegaard ini mengundurkan diri, dan pembalap Visma Lease Bike itu juga mengalami cedera akibat kecelakaan sekitar 20 km menjelang finish tuh. Sementara Del Toro naik ke posisi ketiga klasemen umum setelah ITF tersebut, dan selisih waktu antara posisi kedua hingga ke 10 juga melebar jadi 14 menit ya.
1: Evenepoel mengaku telah berulang kali berlatih nih, ditanyakan menuju Petit The Solution. Juara dunia Time Trial itu juga bertekad kembali memburu kemenangan pada ITF Time Trial yang akan digelar pada Selasa 21 Juli 2026 lalu.
0: Besok nih bakal ada lagi nih ITF Trial ya. Dan pastinya juga Evenepoel juga ternyata masih mencoba untuk mencari kemenangan lainnya di ITF berikutnya. Wah, pastinya kita juga bakal nih ya nungguin kabar lainnya dari dunia olahraga sepeda ini, pebalap sepeda. Dan pastinya ada di laman rri.co.id bisa kamu baca ulang lagi informasi dari Evenepoel menangi ITF 15 Tour de France yang naik ke peringkat kedua klasemen umum, teman Pro 2.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teman Pro 2 masih di Sportpedia dan kali ini informasi dari laman rri.co.id dan dari dunia badminton di mana duta besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahriyari ini mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Dan menurutnya prestasi tersebut juga jadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juga menjuarai BWF World Tour setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, So Seung Jae. Fajar Fikri juga berstatus unggulan kedua nih, menaklukkan unggulan pertama dalam dua game langsung dengan skor 2-1-19 dan 2-1-17. Dan gelar ini juga jadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia pada Japan Open 2026. Dan ini juga jadi gelar BWF World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia pada musim 2026. Sementara itu pada nomor ganda campuran, pasangan Tiongkok Feng Yangze Huang Dongping ini merebut gelar juara setelah mengalahkan wakil Hong Kong ada Tang Chun Man The Ying Suet di sektor tunggal putri teman pro 2. Pebulu tangkis India PV Sindhu ini juga tampil sebagai juara usai menundukkan wakil tuan rumah Jepang Akane Yamaguchi. Sementara itu gelar tunggal putra diraih pebulu tangkis Prancis Christo Popov setelah mengalahkan wakil Jepang ada Koki Watanabe. Adapun untuk gelar ganda putri jadi milik pasangan Korea Selatan Kim Hae-jong Kong Hee-yong yang mengalahkan pasangan Tiongkok Jia Yifan Zhang Zuxian dalam pertandingan 3 game teman pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran lagi dengan informasi ini gitu ya, di mana Fajar Fikri ini menjuarai Japan Open 2026, bisa kamu baca informasi tentang mereka pastinya di laman rri.co.id.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus awal.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Tomorrow 2 masih di Sportpedia. Of course kita bakal bahas salah satu olahraga yang lagi hits banget ya. Dia adalah olahraga sepak bola. Karena tadi malam ataupun dini hari tadi ya, di hari Senin ini ada pertandingan final dari Piala Dunia 2026. Dan yep, dari laman rri.co.id di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung ya selama sekitar satu bulan ini. Juga ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Dan ini juga Prasetyo memberikan semangat juga kepada pendukung Argentina walaupun tim yang didukung belum berhasil meraih hasil terbaik pada kesempatan kali ini. Dan ini juga disampaikan ketika membuka keterangannya pada awak media hari ini, teman Pro 2. Dan memang ya, FYI juga seperti yang kita ketahui, kalau Spanyol ini sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final di Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada dini hari ya tadi gitu. Dengan hasil ini juga Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back ini kandas, teman Pro 2. Dan Spanyol ini hampir membuka keunggulan pada menit 97 lewat gol Nico Williams, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dan Mikel Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir, teman Pro 2. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina. Tak lama berselang juga setelah extra time kedua dimulai, Nico Williams ini memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. Tiga kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi, yang nampaknya skuad Albiceleste ini mulai frustasi. Dan akhirnya Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Dan pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini juga Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina. Absen dulu deng, siapa nih dari fans kamu? fans Spanyol kah atau fans Argentina? Nah, boleh kamu share ya euforianya di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2, di 0817600884.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarin

0: lu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah dari olahraga sepak bola, kali ini dari volley. Ternyata timnas volley putra Indonesia ini harus gagal menjuarai turnamen Southeast Asia V-League atau CV Cup 2026, di mana skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada babak pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak tersebut juga selesai dengan skor tipis 2-3 pada kemarin Minggu 19 Juli 2026. Dan kekalahan skuad tim Merah Putih ini juga terjadi di dalam gedung olahraga Camden City Arena di Filipina, teman Pro 2. Ya, ini juga tergolong mengejutkan ya, karena pada fase grup Indonesia tuh sempat membantai Kamboja dengan skor 3-0. Tapi Kamboja tuh bangkit dan juga melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Dan pada awal laga, tim Kamboja langsung mendominasi permainan hingga merebut set pertama dengan skor 2-5-23. Ya, dominasi tersebut berlanjut pada set kedua yang kembali dimenangkan oleh mereka lewat skor ketat 2-8-26. Tim asuhan pelatih Ridal Toiran ini juga mulai memperlihatkan kebangkitan dengan merebut kemenangan tipis pada set ketiga. Dan harapan Indonesia sempat menyala setelah berhasil memaksakan babak penentuan usai memenangi set keempat dengan skor 2-5-22, teman Pro 2. Dan set kelima, pertahanan Indonesia kembali rapuh sehingga Kamboja langsung memimpin perolehan angka sejak awal. Lawan akhirnya memastikan diri keluar sebagai pemenang setelah menyudahi set terakhir dengan skor 11-15. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Nur Widayanto, ini juga ngasih analisis mengenai hasil pertandingan final ini. Dan Kamboja sendiri lolos ke final usai menundukkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal. Dan Nur juga menyoroti beberapa faktor teknis yang terjadi yang menjadikan penyebab utama kekalahan tim nasional Indonesia. Indonesia juga padahal datang ya ke kejuaraan ini dengan menyandang status sebagai juara ASEAN Volleyball Confederation atau AFC Cup, teman Pro 2. Tapi ya, selain ada masalah di serangan, ternyata penerimaan bola pertama juga kurang baik dan juga serangannya juga nggak cukup gitu untuk membunuh lawan. Dan ia juga menjelaskan secara lebih mendalam mengenai pola kelemahan barisan pertahanan skuad Merah Putih. Sementara itu, Thailand sukses merebut posisi ketiga setelah mengandaskan Vietnam dengan skor 3-1, teman Pro 2. Sehingga juga Thailand ini sukses memenangi laga perebutan tempat ketiga dengan skor set 2-3-25 dan 30-28. Dan kemenangan skuad Gajah Putih dipastikan lewat keunggulan set berikutnya sebesar 2-5-20 dan 2-8-26. Tentunya turnamen bola voli ini bergengsi ini juga masih akan berlanjut ke babak leg kedua di Indonesia yang dijadwalkan bakal berlangsung mulai tanggal 22 Juli hingga 26 Juli 2026 mendatang, teman Pro 2. Dan kita doakan ya, timnas Indonesia juga berjuang lebih baik dan akan menghasilkan hasil yang terbaik pula, teman Pro 2. Of course, kita cukupkan dulu untuk hari ini Sportpedia karena sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Barat dan next kita bakal lanjut lagi di Pernah Hits. Siapa ya musisi yang akan kita bahas pada siang hari ini? So, yang penasaran, stay tune terus di sini di program Baru Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Cheers to the ones that we
2: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

82 kita masuk di program Pernah Hits kali ini. Kalau kamu adalah fansnya Sia, pasti kamu udah tahu dong ya. Di siang hari ini kita bakal bahas Sia 82. Bukan sia-sia ya, tapi ini adalah nama penyanyi dari luar negeri ya. Ini adalah Sia. Tadi kita udah dengerin juga satu lagu dari Sia dengan judul Rainbow. Dan yang lagi kita dengerin ada Save My Life, pasti 82. Dan satu jam ke depan kita akan ngobrolin Sia dan juga karya-karyanya serta awal mula karir dari penyanyi yang satu ini, teman Pro 2. Ada lagunya yang populer banget, yakni Chandelier, yang juga sempat beberapa tahun yang lalu menjadi salah satu lagu yang banyak banget dinyanyikan oleh penyanyi gitu, di cover sama banyak orang. Dan kita dengerin dulu kali ya untuk reminder kamu, ini lagu yang mana sih? Okay, sembari kamu mendengarkan lagu-lagunya Sia, nanti kita juga akan slipin informasi-informasi dari perjalanan karir penyanyi yang satu ini, teman Pro 2.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa pengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih ngomongin soal Sia, teman Pro 2. Yes, siapa sih gak kenal dengan penyanyi yang satu ini, dimana Sia ini juga merupakan salah satu penyanyi dengan karakter yang unik di industri musik internasional. Dan ternyata Sia ini punya nama lengkap Sia Kate Isobel Fuller. Ini lahir di Adelaide, Australia Selatan pada 18 Desember 1975. Dan Sia ternyata bukan cuma dikenal sebagai penyanyi bersuara khas juga, tapi seorang penulis lagu dan juga produser yang udah menciptakan banyak lagu hits buat musisi dunia. Karir musik dari Sia ini tuh dimulai sejak awal 1990-an bersama band lokal bernama Crisp. Dan setelah band tersebut bubar di tahun 1997, ya Sia rilis album solo pertamanya berjudul Only Sea di Australia. Gak lama nih, Sia pindah ke London dan juga jadi vokalis grup musik elektronik Zero Seven yang ngebuat namanya mulai dikenal di kancah internasional. Dan emang perjalanan karir dari Sia ini gak instan ya. Sia udah mencoba berbagai jalur hingga akhirnya menemukan identitas musikal yang ngebuatnya dikenal di seluruh dunia. Dan tahukah kamu teman Pro 2, ternyata nih FYI, sebelum kembali bersinar sebagai penyanyi solo, justru Sia lebih dulu sukses di balik layar sebagai penulis lagu. Dan di awal 2010-an ya, Sia pilih rehat dari sorotan publik dan juga lebih fokus menulis untuk artis-artis besar gitu ya, lagu-lagu gitu. Dan hasilnya ternyata Sia emang jadi penulis di balik lagu-lagu populer kayak Diamonds milik Rihanna, Pretty Hurts yang dinyanyikan Beyonce, Perfume punyanya Britney Spears, bahkan sampai menulis What Once bersama dengan Florida, teman Pro 2. Dan emang salah satu karya yang paling melejit adalah Titanium ya, di mana ini juga hasil kolaborasinya dengan David Guetta dan juga jadi hit global dan juga semakin memperkuat reputasi Sia sebagai penulis lagu kelas dunia. Oh, keren juga ya Mbak Sia ini. Mbak sih. Ternyata Sia udah ini ya, sudah cukup lama ternyata menggeluti dunia industri musik, teman Pro 2. Dan salah satu karya yang juga populer dari Sia, ya ini adalah Unstoppable. Kalau gitu kita dengerin dulu deh ya lagunya Sia yang Unstoppable. Enjoy!

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Tema Pro 2, lagu yang udah kita dengerin tadi ada Chandelier. Ini rilis di tahun 2014 ya, dimana dia tuh ternyata Sisi ya, ini tuh tampil kembali sebagai penyanyi setelah sebelumnya cuma menulis lagu aja ya. Dan setelah rilis lagu Chandelier dan juga albumnya yang bertajuk 1000 Forms of Fear. Di mana album ini juga menduduki peringkat pertama Billboard 200 di Amerika Serikat dengan single Chandelier yang udah kita dengerin tadi ya. Ini menjadi salah satu lagu yang sukses banget dan jadi salah satu lagu paling ikonik sepanjang karir Sia, teman Pro 2. Apalagi lagu Chandelier ini juga dikenal lewat video MV musiknya ataupun juga video musiknya yang dibintangi penari muda Medi Ziegler dengan koreografi yang artistik, teman Pro 2. Dan selain karya-karyanya yang luar biasa, Sia ini juga punya banyak fakta menarik yang mungkin kamu belum tahu dan pastinya wajib kamu ketahui dong ya. Yang pertama, ternyata emang gaya khas dari Sia ini selalu menutupi wajah bukan cuma sekedar bagian dari penampilan panggung, tapi dalam berbagai wawancara Sia bilang kalau dia tuh pengen jaga privacy dan menjalani kehidupan yang lebih normal tanpa terus-menerus menjadi incaran paparazzi. Yang kedua, Sia tuh dikenal sebagai penulis lagu yang sangat cepat. Karena Sia pernah mengungkapkan kalau beberapa lagu tuh bisa selesai ditulis cuma dalam hitungan menit waktu inspirasi lagi datang. Waduh, kalau lagu inspirasi datang pasti semuanya serba cepat ya. Dan lagu Chandelier ternyata ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Sia waktu berjuang melawan kecanduan alkohol dan menggambarkan kehidupan pesta yang penuh pendiri pelarian gitu. Tapi lagu ini juga bukan ajakan buat berpesta, tapi untuk refleksi terhadap sisi gelap kehidupan itu. Dan gak hanya itu, teman Pro 2, di tahun 2016, Sia kembali meraih sukses besar lewat album This Is Acting. Dan itu lahir juga lagu Cheap Thrills yang jadi lagu pertamanya menembus posisi puncak tangga lagu berbagai negara dan juga masuk jajaran Billboard Hot 100. Dari tahun 2017, setahun setelahnya, Sia merilis album bertema Natal berjudul Every Day is Christmas yang seluruh lagunya merupakan karya orisinal, bukan lagu Natal klasik yang diaransemen ulang. Wow, keren banget ya. Ternyata dari Sia, kita belajar emang kalau udah ada inspirasi yang datang, pastinya cepat banget untuk melakukan sebuah pekerjaan, apalagi di dunia kreatif ya. Salut!

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jangan buat konten aja.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari sih ya kita banyak belajar ya teman Pro 2, di mana menjadi musisi itu nggak selalu harus jadi pusat perhatian. Dan Sia berhasil menunjukkan kalau kualitas karya jauh lebih penting daripada popularitas semata. Dengan suara khas, lirik yang emosional, dan juga kemampuan luar biasa dalam menulis lagu, Sia udah ngasih warna tersendiri bagi industri musik dunia. Selama lebih dari 3 dekade berkarya, Sia udah menerima berbagai penghargaan bergengsi ya, termasuk ARIA Awards, MTV Video Music Awards, sampai beberapa nominasi Grammy Awards teman Pro 2. Tentunya lagu-lagunya juga masih sering diputar sampai sekarang dan jadi inspirasi banyak musisi muda, apalagi buat kamu para fans Sia ya. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2, sebagai pendengar ataupun penikmat musik, lebih suka yang mana nih? Kalau Tifa sendiri sih lebih suka lagunya Sia yang Chandelier ya, kayak ada vibes tersendiri gitu kalau dengerin lagunya Sia yang Chandelier, kayak mengingatkan dengan masa-masa zaman-zaman dulu gitu. Dengan lagunya Sia yang satu ini. Tapi kalau kamu sendiri lebih suka yang apa nih teman Pro 2? Apapun itu, yang penting Sia masih terus menjadi inspirasi banyak penyanyi gitu ya. Dan pastinya ada banyak sekali karya-karya dari Sia yang patut kita terus-terus dengarkan teman Pro 2. So kita cukupkan dulu untuk pernah hits kali ini. Kita udah bahas Sia dari jam 2 tadi. Karya-karyanya udah kita dengerin juga dari jam 2 sampai dengan jam 3. Next kita lanjut lagi di musik dan informasi lokal akan Tifa share ke kamu dari jam 3 sampai jam 4. So stay tune di sini. Lagu terakhir dari Sia dengan Free Me spesial buat kamu. Enjoy.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Rio Bhayangkara Run 2026 resmi berakhir dengan catatan membanggakan. Ajang lari yang menjadi rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 itu juga berlangsung aman, tertib dan sukses dengan diikuti 15.080 pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara pada kemarin, Minggu 19 Juli 2026. Selain menjadi salah satu event olahraga terbesar di Sumatera, Rio Bhayangkara Run 2026 juga semakin menegaskan posisi Provinsi Riau sebagai destinasi sport tourism yang terus berkembang sekaligus menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat melalui meningkatnya kunjungan peserta dari luar daerah maupun luar negeri.

Informasi selanjutnya berangkat dari kepedulian terhadap isu bully dan mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, Persatuan Wanita Patra atau PWP PT Pertamina Patraniaga Revenue Unit Dumai bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Provinsi Kota Dumai maksud kami, menggelar sosialisasi bertajuk No Bully Just Friendly, Hentikan Bullying Mari Berteman, yang mana kegiatan ini diberikan kepada siswa kelas 6 SDIT Basma Brilian Dumai pada Jumat 17 Juli 2026 lalu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan perundungan sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai di lingkungan sekolah. Dan Ketua Bidang Pendidikan PWP Kilang Dumai, Intan Purwati juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang pendidikan PWP sekaligus bentuk kepedulian terhadap maraknya kasus bullying yang masih terjadi di kalangan anak-anak. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Terbaik kamu. Sore.

2. Tadi baru aja kita dengerin lagunya Curtis dengan Red Red. Dan kali ini kita akan lanjut lagi di musik dan informasi-informasi dari laman rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ini bersama dengan Polres Kuansing dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sukses menggelar kegiatan nobar ataupun nonton bareng ya final Piala Dunia FIFA 2026 di Astaka MTK Teluk Kuantan pada dini hari Senin tadi nih, di mana ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Tentunya ini juga menjadi salah satu suasana meriah gitu ya, dan juga penuh kebersamaan, di mana emang laga puncak ini jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Tim yang dijagokan pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Muklisi, juga harus mengakui keunggulan Spanyol setelah Ferran Torres mencetak gol tunggal pada menit ke-106. Gol tersebut juga memastikan kemenangan 1-0 bagi La Roja, sekaligus mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia, teman Bro 2. Dan FYI juga di kesempatan ini, asisten 1 Setda Kuansing Fahdiansyah juga menyampaikan sepak bola bukan cuma olahraga buat memperebutkan gelar juara aja, tapi juga jadi media pembentukan karakter generasi muda. Serta antusiasme masyarakat Kuansing ini juga terlihat nih dari kehadiran warga yang datang dari berbagai wilayah gitu. Dan juga salah satu warga, ada Edo, ini juga bilang kalau dia tuh sengaja datang bareng teman-temannya untuk menikmati atmosfer Piala Dunia bersama ribuan penonton lainnya. Nah, kalau kamu sendiri tadi malam nobar di mana nih, teman Pro 2?

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Teman Produwell, lanjut lagi informasi masih dari lokal gitu ya, di mana Satgas Wil Riau Densus 88 Anti Teror Polri kembali menggelar program Ratakan atau Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan dengan memberikan edukasi kepada sekitar 400 siswa dan 20 guru MAN 4 Kota Pekanbaru pada hari ini 20 Juli 2026 yang juga bertujuan memperkuat ketahanan pelajar terhadap ancaman paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme atau IRET dan nihilistic violent extremism, teman Pro 2. Dan juga mengusung tema sekolah damai tanpa paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan juga terorisme. Kegiatan ini juga jadi bagian dari upaya preventif membangun kesadaran generasi muda agar mampu menangkal penyebaran paham ekstrem yang saat ini juga banyak ya memanfaatkan ruang digital. Kalau duet yang sama kamu. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber dari Satgas Wil Riau Densus 88 AT Polri ini juga menjelaskan media sosial, permainan daring, sampai berbagai platform digital ini juga sering banget dimanfaatkan pihak-pihak tertentu buat menyebarkan paham IRET dan NVA, teman Pro 2. Ya, karena itu, pelajar diharapkan punya kemampuan berpikir kritis dan juga bijak dalam menggunakan teknologi digital. Selain meningkatkan literasi digital, peserta juga diajak memperkuat nilai toleransi, persatuan, dan cinta tanah air sebagai fondasi jaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ini juga berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa karena mereka juga aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan juga menyampaikan pandangan lewat tantangan penggunaan media di digital di kalangan remaja serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan di sisi lain, pihak dari MAN 4 Kota Pekanbaru juga mengapresiasi pelaksanaan program Ratakan ini karena dinilai ngasih bekal penting bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, Satgas Wil Riau Densus 88 AT Polri juga terus memperkuat kolaborasi ya dengan dunia pendidikan sebagai langkah preventif menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, serta tangguh terhadap pengaruh paham ekstrem. Sekaligus membentuk generasi muda yang cerdas, toleran, dan juga bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital. Ya, semoga dengan adanya edukasi literasi digital ini juga anak-anak bisa paham gitu ya, bahwasannya ada banyak sekali gangguan-gangguan di luar sana yang mungkin sudah masuk dunia digital mereka, dan mereka agar bisa menyaringnya gitu ya, untuk informasi yang benar-benar aja.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya?
1: Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil. Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah dari Pekanbaru informasinya nih, nah kali ini dari Bengkalis, di mana pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan biar nggak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Supendi yang juga merupakan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis ini menegaskan kalau pemerintah berharap lahan sawah yang ada ini tuh tetap dipertahankan sehingga nggak terus berkurang akibat alih fungsi jadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Dan yep, pemerintah bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi punya nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Saat ini juga produktivitas padi di Bengkalis sudah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Dan kedepannya nih pemerintah ini menargetkan peningkatan hasil panen jadi 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali jadi 3 kali dalam setahun, teman Pro 2. Supendi juga menambahkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, ini terdapat sekitar 274 hektar lahan persawahan yang sampai saat ini juga masih dipertahankan dan nggak mengalami alih fungsi. Dan pada musim tanam periode kedua tahun ini, sekitar 50 hektar lahan ini udah aktif ditanam padi. Dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Asep Setiawan juga memberikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan juga Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, teman Pro 2. Dan yep, keterlibatan seluruh pihak jadi motivasi tersendiri bagi para petani buat terus mengembangkan sektor pertanian ini. Serta ia juga berharap kegiatan pendampingan dan juga dukungan kepada petani bisa terus berlanjut sehingga semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian ini juga semakin meningkat ya, teman Pro 2. Yes, benar banget. Kita sebagai masyarakat juga sama-sama berharap ya kalau emang lahan dari persawahan ini tidak dialihfungsikan dan tetap gitu fungsinya sebagai lahan persawahan, agar nanti juga produktivitas dari sawah itu juga bisa terus meningkat, teman Pro 2.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta

22, sudah pukul 15:47 waktu Indonesia Barat, dan kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi edisi sore hari ini, karena nanti pada pukul 4 maksudnya, ya Allah, kepleset lagi nih ya. Dari jam 4 sampai dengan jam 5 nanti kita lanjut lagi di sore ceria. Untuk hari ini kita nanti bakal kedatangan narasumber yang sangat inspiring banget, from local to global, perjalanan model internasional akan kita hadirkan di ruang dengar kamu jam 4 nanti sore, teman 22. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Dan of course, seperti yang udah Tifa spoiler sebelumnya, di sore ceria kali ini kita akan kedatangan dua narasumber inspiratif buat mengisi sore hari kamu. Kita akan ngobrolin tentang from local to global, perjalanan menjadi model internasional bersama dengan narasumber kita. So buat kamu, stay tune terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dan seperti yang kamu udah klik di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ya, kita bakal ngobrolin nih salah satu inspirasi dari Kota Pekanbaru. Pastinya ada dua inspirasi kita di edisi Sore Ceria kali ini teman Pro 2. Dan kayaknya kita bakal ngobrol panjang lebar deh ya sampai nanti jam 5. Tapi kalau kamu mau nimbrung di obrolan kita juga boleh banget, langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Kita bakal kenalan dulu kali ya sama dua narasumber kita. Ada Henny Miss Panca Wahyuni. Ini juga merupakan model Brand Icon Award International Fashion in Frame 2026. Ada Flora Aprilia Raski BR Sitorus, yang juga merupakan Top International Female Model International Fashion in Frame 2026. Kita bakal sapa terlebih dahulu dua narasumber kita. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kompak banget ya. Mungkin boleh nanti ngobrolnya agak sedikit dekat mic aja, gak apa-apa. Okay. Ih, manis-manis sekali narasumber Tifa sore hari ini. Ada Kak Henny ya manggilnya ya, dan juga ada Ola di sini. Bener banget. Kak Henny dan Ola, ini boleh mungkin sebelum kita melangkah jauh untuk mencari inspirasi apa sore hari ini ya. Mungkin boleh dikenalin dulu kali ya dari Kak Henny dulu deh. Ini bawa selempang apa nih Kak di hari ini? Keren banget ada dua nih kayaknya ya. Dan terus nanti aktivitas sehari-harinya ngapain nih kalau Kak Henny? Mungkin boleh Kak perkenalan dulu.
1: Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, nama saya Henny Miss Panca Wahyuni. Keseharian saya mungkin ya, banyak yang gak tahu ini kok desainer, nimbrungnya ke ASN ya. Jadi seharian saya emang ASN.
0: Okay.
1: Cuman saya punya hobi itu desainer, jadi dan fashion tentunya. Jadi di sela-sela hari libur saya mengikuti acara fashion gitu ya, yang diadakan di berbagai kota ataupun internasional begitu.
0: Okay. Berarti sehari-hari sebagai ASN ya Kak Henny. Wow, ternyata saya juga bisa ada berkarya di luar gitu ya. Tapi emang ini hobi kan dari dulu desainer?
1: Hobi, dan bukan hanya desainer aja. Saya juga hobi ada menyanyi, kemudian saya juga hobi makeup juga, dan koleksi-koleksi pakaian-pakaian fashion.
0: Oh wow, ini kayaknya semua hobi diborong deh sama Kak Henny. Tapi emang hobinya udah dari lama ya ditekuni pastinya. Sudah lama, dan akhirnya nyemplung juga nih gitu ya, walaupun mata pencarian utamanya sebagai ASN, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk yang lainnya juga ditekuni ya. Tapi sibuk nggak Kak, maksudnya kayak itu kan bagi waktunya juga gimana tuh antara pekerjaan utama dengan yang hobi ini?
1: Kalau pekerjaan utama kan kewajiban ya, tetap harus kita laksanakan. Cuman di sini kan namanya hobi, kita juga pingin mengembangkan bakat kita. Ya alhamdulillah anak itu ada nurunin, jadi anak saya itu yang paling kecil itu dia suka hobi fashion, jadi sering tanding di nasional maupun internasional. Jadi ini yang mendukung saya untuk terus berkarir di bidang desainer. Jadi bagian baju-baju yang saya rancang gitu saya tampilkan di anak saya untuk ikut perlombaan fashion di nasional dan internasional.
0: Wow, satu dayung dua pulau terlampaui. Oke, keren sekali Kak Henny. Ini inspirasi pertama, kita mau kenalan juga sama Ola. Mungkin Ola boleh dikenalin dulu, Ola ini aktivitas sehari-harinya gimana, dan terus ini selempang dan crown apa ini? Penasaran nih Kak Tiffany ya. Mungkin boleh kenalan dulu.
2: Halo, perkenalkan nama saya Flora Aprilia Raski, tapi biasanya dipanggil Ola. Agak nyempang ya.
0: Gak apa-apa kan, Flora, Ola, bener.
2: Kegiatan sehari-hari Ola itu pelajar, tapi Ola juga sambil-sambil ikut dunia modeling gitu. Nah, ketemu Bunda Ani, desainer, jadi Ola cocok nih kan modeling ketemu desainer juga gitu. Ola juga hobinya ada nari juga, Ola pandai nari. Namun Ola lebih tekuni ke dunia modeling ya, baru-baru ini.
0: Berarti udah sejak kapan nih Ola ikutan modeling?
2: Kalau baru-baru sih Kak, baru-baru, cuman Ola kayak suka banget gitu dunia modeling ini, bagus gitu. Jadi Ola tekunin sampai benar-benar bisa gitu.
0: Oke, berarti emang karena udah hobi kali ya, udah hobi. Wah, ini nih tempat aku nih.
2: Iya,
0: bener, bener. Rumah aku banget nih, Ola. Iya. Tapi sebelumnya kalau nari itu udah dari kapan tuh, Ola?
2: Kalau nari, Ola itu udah dari kecil, Kak. Dari SD itu udah nari-nari, udah diajak teman-teman, udah disuruh orang-orang ada acara, nari Ola, nari katanya. Ayo, boleh-boleh gitu.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu FYI ini umurnya Ola sekarang berapa nih?
2: Tahun ini Ola nginjak 17 tahun.
0: Wow. Masih 17 tahun tapi udah banyak nih prestasi yang diraih ya. Tapi kalau misalnya Ola sendiri kan hobi dari kecil itu kan nari, terus modeling gitu ya, dan pastinya juga ada sekolah juga gitu ya. Tapi kalau Ola sendiri pertama kali yang lihat potensi Ola di nari itu siapa? Teman-teman kah atau dari keluarga emang udah tahu nih?
2: Awal-awalnya itu Ola dilihat keluarga sih, Kak. Kok sering kali nih lihat-lihat apa tari-tarian orang-orang gitu, ikut-ikut. Tuh akhirnya disuruh keluarga lah, cobalah ikut tari, bisa enggak? Ternyata bisa.
0: Gitu. Dan akhirnya digeluti ya.
2: Iya, dibelajari terus-terus. Bisa.
0: Wow. Tapi kalau misalnya sekarang kan udah jadi model nih, baik Kak Heni. Kak Heni berarti sekarang juga model kah atau desain aja?
3: Merangkap.
0: Wow, berarti double ini double ya ternyata ya. Keren. Tapi sebelumnya nih di ajang Brand Icon Award International Fashion and Frame 2026 ini gimana nih kok bisa nyemplung ke dunia modeling ini ke awalnya? Terus akhirnya bisa menjadi Brand Icon Award ini gimana nih? Jalan cerita itu gimana awalnya?
3: Jalan ceritanya itu pertama-tama kan sebenarnya yang mau diajak itu anak. Kebetulan waktu itu yang mau ke pada bulan April itu pada tanggal 25-26 April kita ada acara di Bangkok City International Fashion Week.
0: Itu di tahun ini berarti ya? Dari
3: bulan April ini.
0: Kebetulan
3: anak tidak bisa mengikuti. Jadi dari kita punya, saya kan masuk di Puan Aspect Craft dengan ownernya Ibu Irna Junita. Dan ibu menyarankan kalau anaknya berhalangan ini aja katanya gitu. Loh saya kan ibu-ibu, saya
0: bilang. Oh berarti ada awalnya ada rasa minder ya kayaknya ini ya.
3: Terus kata ibu, kenapa enggak, kan masih bisa berkarya kata ibu gitu. Oh enggak apa-apa bu, enggak apa-apa kata ibu kan. Ya udah saya ngikutin di fashion Bangkok kemarin pada 25-26 April. Yang baju kita bawakan ini baju dari Ibu Irna Juwita ya, dari Batik Riau. Kita tampilkan di Fashion Week Internasional Bangkok. Kemudian pada bulan Juli, tanggal 12 Juli kemarin kita diundang kembali dari Kuala Lumpur untuk ikut fashion juga. Itu dalam acara fashion award S25 yang ada diadakan di Kuala Lumpur.
0: Berarti ikut dua event itu ya untuk menjadi menampilkan diri karya-karya anak bangsa. Tapi gimana nih perasaannya? Kan awalnya belum ada nih ya. Dan itu kan awalnya cuma menggantikan anak ya Kak Heni. Nah ini awalnya tiba-tiba ditunjuk, ayo ikut, gimana nih? Ada rasa kayak coba deh atau gimana?
3: Iya, pertama sih agak ragu ya. Cuman karena dukungan dari ibu nih, ayo nggak masalah gitu kan. Oh iya deh bu, kalau gitu saya coba gitu ya. Karena saya sudah sering juga lihat anak-anak kan latihan gitu. Karena kalau sebelum tampil kan kita ada rehearsalnya. Jadi saya coba juga, alhamdulillah bisa dan berhasil di Bangkok kemarin gitu. Kemudian yang di Kuala Lumpur ini ibu bilang, bagaimana kalau Andy langsung keluarkan hasil-hasil desain Andy kemarin katanya gitu. Nah nggak apa-apa bu, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya keluarkanlah semua desain saya yang dulu pernah dipakai oleh anak saya waktu ikut perlombaan nasional dan internasional. Dan alhamdulillah di sana dapat penghargaan yang luar biasa dari pihak Kuala Lumpurnya bahwa desain-desain kita terbaik dan sangat bagus.
0: Terus gimana tuh setelah akhirnya berhasil tampil, ada nggak nih kayak dicengin anaknya, bisa juga ya mama nih? Atau gimana nih?
3: Alhamdulillah. sudah bisa menampilkan yang terbaik aja.
0: Oh wow, keren sih. Maksudnya kayak kapan lagi gitu ya dapatin kesempatan dan juga bisa langsung disupport, dan untuk karya-karya juga boleh ya berarti dipamerkan ya di situ ya.
3: Boleh.
0: Keren sekali.
3: Ini salah satu yang dipakai Ola juga.
2: Ini.
3: Wah, hasil saya, desainer saya juga.
0: Wah, ini berapa hari nih buat ini kain ini?
3: Berapa hari ya? 3 harian paling, karena agak lama di payet.
0: Iya, full payet ya ini kayaknya ya. Iya. Ih, keren banget, cantik. Oke, berarti tapi kalau desain Kak Heni sendiri lebih banyak untuk apa nih biasanya orang-orang mau ngedesain di Kak Heni untuk hari-hari lebaran kah atau ketika pernikahan kah atau gimana?
3: Kalau ini kan saya masih prioritaskan anak saya.
0: Oke.
3: Dan lomba-lomba fashion
0: baik.
3: Anak saya.
0: Gitu. Jadi lebih ke anak dulu ya, belum ke komersial ya. Oke, kita doakan nanti secepatnya ya.
3: Amin.
0: Amin paling kenceng pokoknya. Oke, tapi kita balik lagi ke Ola nih. Tadi kan Ola sebagai pelajar juga terus mencoba hobinya banyak nih ya. Kalau orang tua gimana nih kalau melihat Ola, apakah harus akademisnya duluan atau ya udah deh barengan aja? Bagi waktunya gimana nih?
2: Alhamdulillah kalau orang tua Ola itu support aja ya Kak. Ola sukanya apa ya udah lanjutin gitu. Kalau masalah sekolah itu tetap nomor satu pastinya. Tapi kalau dibarengin sama kegiatan-kegiatan Ola ini seperti modeling atau tari, itu ya udah support aja, nggak apa-apa ikut, yang penting balance gitu.
0: Tapi sejauh ini aman ya akademisnya?
2: Aman. Masih 10 besar alhamdulillah.
0: Kita kasih applause dulu. Keren banget. Walaupun ada banyak aktivitas lainnya tapi alhamdulillah masih terjaga ya. Keren banget. Ini harus jadi inspirasi nih teman Pro 2. Karena walaupun ada banyak banget kegiatan di luar, pokoknya yang utama tuh ya tetap harus dikerjain.
1: Kayak Kak ini
0: walaupun pekerjaannya juga menuntut untuk bisa melayani publik ya tetap ya wajib gitu yang namanya pekerjaan utama. Kayak Ola juga ya sebagai pelajar juga belajar di sekolah. Oke, next question untuk kedua narasumber kita, untuk Kak Heni dan Ola. Mungkin kan selama mengikuti ajang ini menjadi model gitu ya, tantangan tersulit itu apa sih? Kayak hal apa yang bikin kalian aduh ternyata susah ya gitu, atau kayak bikin grogi banget yang masuk core memories tuh apa nih tantangannya?
3: Tantangannya apa ya? Tantangannya tentu saja gimana supaya bikin orang merasa senang, terus merasa nyaman melihat hasil dari koleksi-koleksi dan rancangan kita.
0: Oke, emang tuh gimana tuh tipsnya? Mungkin para desainer baru lagi dengerin nih.
3: Tipsnya paling saya coba cari literasi-literasi dari model-model internasional ya. Yang kemudian nanti bisa kita gabungkan dengan budaya kita.
0: Berarti sekarang lebih banyak mengadopsi budaya ya, pakaian yang dipamerkan dan yang dibuat gitu ya. Tapi kalau ini temanya apa nih Kak Heni, boleh dijelasin nggak yang dipakai sama Ola?
3: Ini biasanya simpel aja sih ya, karena kebetulan ini karena dulu itu dipakai sama anak saya waktu tamat dari sekolah SMK-nya. Jadi saya bikin aja yang lebih simpel dan feminim begitu. Dan tentunya lebih sopan.
0: Menampilkan ini ya budaya Melayu yang sopan gitu, dan juga hiasan-hiasannya, pernak-perniknya juga bikin jadi berkilau nih kayaknya. Kalau Ola gimana nih tantangannya jadi model, sesusah jadi penari nggak nih? Apa lebih mana susahnya?
2: Kalau susahnya kalau menurut Ola sih di dunia modeling ya Kak.
0: Oh kenapa itu?
2: Aduh gimana ya Kak, rasanya tuh melihat teman-teman lain tuh rasanya minder. Ola mindernya itu sih Kak.
0: Minder karena apa ini?
2: Karena kan lihat teman-teman gitu yang misalnya ada lomba gitu, lebih keren ini ya, jadi minder rasanya. Tapi ya kita harus semangat juga ya kan Kak gitu. Kalau masalah tari mungkin kita susahnya itu di ini aja, kelenturan badan, badannya capek, itu aja.
0: Harus banyak latihan ya, juga
2: ya. Banyak latihan.
0: Oke, okay. Tapi kalau sekarang lebih prefer ke model ya dibanding ya, tari?
2: Iya, Ola lagi fokus ke dunia modeling saat ini.
0: Tapi kalau sebelumnya tari yang Ola tekuni modern kah atau tradisional?
2: Dua-duanya bisa ya.
0: Wow, nanti kita praktekin ya. Enggak. Langsung ditodong. Enggak ada persiapan, langsung ditodong nih Kak Tifa. Oke. Tapi kan tadi pengen rasanya minder gitu ya. Tapi kalau misalnya kenapa nih bisa akhirnya bangkit lagi dan bisa ngebawa crown ini gitu. Ini gimana nih caranya Ola agar bisa bangkit gitu dari rasa minder itu?
2: Nah, Ola itu awalnya disupport pastinya sama keluarga, jangan minder gitu. Semua orang kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Dan Bunda Hani juga semangati Ola, ikut aja lomba-lomba gitu. Kan semua berjalan sesuai apa yang kita mau kan. Nah, terus berlatih aja sih menurut Ola udah cocok, bagus. Jadi Ola semangat. Oke, dapat support dari teman-teman sekolah juga, didukung. Jadi di mata Ola, di mata mereka Ola tuh berharga juga ya gitu. Jadi rasa mindernya kan berkurang gitu kan.
0: Benar. Iya sih. Kalau kita terlalu banyak ngelihat orang lain gitu ya, terlalu yang lebih tinggi dari kita, kayaknya kok nggak bisa ya, capek ya Bun ya. Tapi ketika kita fokus sama diri kita, kayaknya ya udah bisa-bisa aja gitu. Oke, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi untuk Kak Haini dan juga untuk Ola. Tapi kita akan break sejenak terlebih dahulu, teman Pro 2. So buat kamu, Tifa ingetin lagi, kalau kamu mau nanya sama Kak Haini ataupun juga sama Ola, boleh banget langsung aja lewat WA kita di 0811-7600-884 atau bisa juga langsung menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Karena kita juga lagi live streaming nih di sana. So, stay tune di sini, teman Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
7: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih di sore ceria teman produknya. Kita masih bareng sama Kak Heni dan juga ada Ola. Kita masih ngobrol pastinya tentang dunia modeling. Kayaknya orang umum ataupun juga kebanyakan orang itu tuh nganggap kalau modeling itu cuma soal penampilan aja ya. Banyak juga orang-orang yang ngira kayak modeling mah cuman catwalk doang, nggak perlu latihan yang ini banget deh gitu ya. Tapi ternyata di balik itu semua ada proses untuk latihan, kemudian juga ada proses dan juga banyak banget hal disiplin yang perlu dipersiapkan pastinya bagi seorang model. Nah kita mau nanya nih, kita mau konfirmasi apa iya menjadi model itu cuma soal penampilan aja nih Kak Heni dan Ola?
1: Kalau menurut saya enggak ya.
0: Okay.
1: Karena sepengetahuan saya, selama saya mengikuti ajang-ajang nasional ataupun internasional ya, tapi itu melalui anak saya, saya ngikutin. Tidak hanya penampilan aja, tetapi juga brand kita, brand maksudnya pengetahuan kita juga harus luas, karena di sana juga dituntut ilmu tentang pengetahuan-pengetahuan kita yang tentu saja nanti berdasarkan apa yang diinginkan oleh pelaksana atau anu acara, misalnya dalam temanya misalnya tentang peran wanita, nah kita harus bisa mengembangkan apa itu peranan wanita sesungguhnya, atau bisa juga tentang mungkin kalau dalam anak-anak tentang apa itu untuk kedepannya kamu sebagai anak, apa yang harus akan kamu lakukan kedepannya gitu supaya kamu berhasil. Dan juga tentang pernah juga ditanya mungkin anak saya tentang apa itu arti bullying ya. Pokoknya kita harus bisa banyak mengetahui lah apa itu yang nanti bakal ditanyakan oleh pihak pelaksana.
0: Okay, berarti emang menjadi model di dunia modeling ini bukan cuma soal cantik kemudian berlenggak-lenggok gitu ya di catwalk aja. Enggak ya, enggak seperti itu. Kalau dari Ola gimana nih Ola menanggapi hal tersebut?
2: Kalau menurut Ola itu percaya diri sih kak, percaya diri itu juga penting, bukan penampilan aja. Terus kita juga berinteraksi pada orang-orang, kan kita tuh ketemu nih sama orang-orang berbagai negara kan. Nah itu kita harus pandai-pandai juga berinteraksi itu. Jadi bukan cuman belajar jalan juga, bukan.
0: Tapi itu iya, ada tambahannya pasti iya, gitu ada ya. Tambahannya. Wow, nah ini gimana nih kemarin pengalamannya ketemu dengan teman-teman dari luar negeri ini, internasional. Gimana nih kalau Ola dulu?
2: Ola happy ya kak, karena kita tahu negara-negara luar tuh gimana gitu kan. Terus mereka cara bicara dengan kita walaupun bahasanya berbeda, kita menggunakan bahasa Inggris ya kak, walaupun sedikit-sedikit. Tapi kayak ibaratnya tuh perdamaiannya tuh ada ya gitu, damai. Terus mereka unik-keunikan mereka, mereka melihat kita juga unik gitu.
0: Tapi yang paling berkesan nih dari daerah mana nih Ola ketemunya?
2: Kemarin Ola ketemu dari daerah Thailand ya bun.
0: Iya, oh
2: Thailand.
0: Iya, iya. Tapi ngomongnya logatnya gimana nih? ada ini enggak yang berkesan enggak salah satu katanya atau gimana?
2: Gimana ya kak? Soalnya pas kita ketemu tuh mereka langsung berbahasa Inggris gitu. Oh. Iya, jadi mereka tahu Indonesian ya gitu. Iya
0: katanya. Otomatis langsung switch gitu ya
2: tahu
0: ngomongnya.
2: Mereka, oh ini orang Indonesia kok tahu ya langsung gitu.
0: Padahal wajah kita Asia Tenggara juga ya, mirip ada, ya.
2: Kan mirip-mirip orang Malaysia juga, tapi mereka tahu gitu. Itu sih keunikan. Unik juga mereka.
0: Tapi dari Thailand ini yang paling berkesan ya. Ternyata langsung di notice, wah ini orang Indonesia nih. Kalau dari Kak ini gimana nih?
1: Kalau saya karena sudah sering ngikutin anak ya, jadi udah banyak lah. Mulai dari India, ada dari Vietnam, Singapura, kemudian dari Afrika juga ada. Waktu di Bangkok kita kenal dari Afrika, dari Inggris juga ada. Kemudian kemarin waktu di Kuala Lumpur itu malah kita sudah janjian sama yang Filipina. Dia kemudian kita kan akan ada acara nih, rencana kita di bulan Oktober itu acara mereka memperingati Hari Batik, dan beliau berkenan untuk hadir bersama-sama kita nanti di bulan Oktober dari Filipina.
0: Nanti itu akan acaranya di
1: Pekanbaru.
0: Oh, di Pekanbaru.
1: Iya, di Rempang. Hotel.
0: Oke, okay. Itu acara tentang apa? Itu boleh dijelaskan?
1: Kita menampilkan berbagai macam desainer ya, mm-hmm. dari Pekanbaru, mm-hmm. dan juga dari internasional, mm-hmm. yang menampilkan karya-karya terbaiknya, mm-hmm. Yaitu dalam kategori busana berbatik Riau.
0: Oke, okay. Wah itu keren banget ya. Berarti bulan 10?
1: Bulan 10.
0: Nanti kita tungguin untuk acaranya ya pastinya. Tapi kita balik lagi nih tentang dunia modeling ya. Untuk Kak Heni dan juga Ola, apakah seorang model ini juga harus memahami fashion tren yang ada sekarang kah? Untuk bisa mengenakannya dan lain-lain. Apakah itu juga sebuah skill yang harus dimiliki oleh model?
1: Kalau menurut saya harus ya, hmm. karena ketika kita ingin mengikuti pertandingan, misalnya uh-huh. pertandingan internasional, kita harus lihat tuh ke belakang gitu ya, misalnya yang pakaian-pakaian yang misalnya yang dipakai oleh Miss Universe uh-huh. gitu ya, atau Miss World, kita harus lihat seperti apa mereka perpakaian. Jadi kita coba tampilkan tanpa mengurangi budaya kita gitu. Tadi jadi seolah kita tidak ketinggalan lah dengan mereka gitu. Mm-hmm. Kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke, berarti sedikit banyaknya juga harus ngerti gitu ya, yeah. tentang apa yang kita kenakan gitu yeah. ya. Oh wow. Kalau dari Ola gimana nih Ola?
2: Kalau menurut Ola, Ola kan Gen Z nih kak.
0: Iya, yes, benar.
2: Gen Z ya, tren-tren itu benar-benar memang perlu sih kak. Uh-huh. Karena kan tahulah kedepannya tuh gimana, uh-huh. apalagi Gen Z seperti Ola ini maunya yang model baru, fashion baru gitu.
0: Fomoan banget
2: iya,
0: nih anak ya
2: kayaknya
0: ya.
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Dan itu juga berarti emang penting ya.
2: Iya. Okay. Tanpa mengurangi ya kebudayaan-budayaan kita juga itu.
0: Tapi kalau style Ola sendiri, ini sukanya yang kayak gimana?
2: Kalau Ola gimana ya? Ola lebih sukanya casual gitu aja okay. sih kak.
0: Lebih suka yang casual ya, yang yes. sehari-hari bisa dipakai mix yeah, and match
2: bener,
0: gitu.
2: Bener, yeah.
0: Tapi kalau Ola sendiri sukanya mix and matchnya tuh kayak gimana? Yang warna-warna colorful kah atau?
2: Oh, kalau Ola soft sih kak.
0: Oh, soft color. Lebih soft
2: lebih,
0: color
2: ya. Gen Z tuh kak. Cewek-cewek bumi ya.
0: Cewek-cewek gitu. Bumi ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau Kak Heni sendiri selain dari mungkin ini ya, baju-baju tradisional ataupun juga batik-batik gitu, lebih suka yang kayak gimana nih? Kalau dari Kaola pribadi, kalau Kaola lagi, kalau dari Kak Heni pribadi, style-nya seperti gimana?
1: Kalau menurut Eni sih sama aja ya, okay. apapun yang kita kenakan, kalau itu kita rasa nyaman, uh-huh. kemudian kalau kita rasa menurut kita lebih percaya diri, uh-huh. apa salahnya kita coba gitu?
0: Oke. Okay. Tapi lebih yang nyaman ya. Oke, tapi kalau masa muda kayak ini dulu gimana nih?
1: Kayaknya masa muda jangan ditanya.
0: Pasti kayaknya masa mudanya fashionable banget nih. Tapi dulu sering mix and match juga kah kayak ini?
1: Kalau dulu maksudnya dalam keseharian.
0: Dalam keseharian.
1: Kalau keseharian kan zaman dulu ya model mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin ya masih sebatas kesederhanaan deh kalau zaman kami dulu.
0: Tapi kan katanya nih ya Kak Heni ya, fashion itu akan selalu berulang gitu ya. Apakah betul. Itu juga terjadi di zaman sekarang? Kayak bajunya Kak Heni juga dipakai anaknya?
1: Saya tuh kayaknya iya sih berulang iya karena zaman kami dulu ada celana cubra ya
0: okay.
1: dan sekarang berulang kembali celana cubra itu uh-huh. dikenakan kembali ya dalam okay. pakaian celana jeansnya ya
0: uh-huh. iya sih benar sih Allah pernah nggak nih pinjam baju mama?
2: Sering sih kak.
0: Sering ya? Kita diem-diem kayaknya ngambil baju mama di lemari ya.
2: Cantik nih di mix
0: iya.
2: gitu.
0: Ini cocok nih sama baju aku. Ambil nih. Ayo izin kan ya.
2: Izin
0: dong. Oke, okay, berarti memang menjadi model itu juga harus sedikit banyaknya tahu gitu ya apa yang kita kenakan. Terus juga ya minimal apa yang kita suka itu bisa ngebuat nyaman ya. Dan kalau menjadi model lagi, apakah juga harus menjaga kesehatan? Ini menjaga kesehatannya gimana nih kalau dari Kak Heni dan juga Ola sendiri? Kan sekarang musim ini musim hujan, iya. kadang panas banget, pancaroba ini. Seorang model tuh gimana sih menjaga kesehatannya? Gimana nih? Dari Ola dulu deh, gantian.
2: Okay. Uh-huh. Kalau dari Ola itu makanan-makanan sehat sih Kak, penting. Terus yang kedua harus ini sih, olahraga. olahraga itu penting juga.
0: Baik.
2: Untuk, apalagi dunia modeling itu kita harus apa, jaga badan.
0: Oke, okay, bener sih.
2: Kita harus pilih-pilih makanan juga yang sehat gitu. Kalau itu, kalau olah sih itu sih.
0: Olahraga olah apa?
2: Olah biasanya tuh suka running nggak?
0: Oh, pelari culture banget nih. Oh, ke lari ya. Iya, larinya di mana nih?
2: Bisa kalau apa, Cepdi. Okay. Sering kalau enggak sekitaran rumah aja sore, sore-sore hari gitu, sering gitu.
0: Wah, seru banget. Iya. Terus selain lari tadi kan makanan yang disinggung, makanan apa nih yang sehat menurut Ola?
2: Kalau Ola sih Kak sering gimana ya, makanan sayur sih. Lebih Ola seneng tuh brokoli gitu direbus gitu. Ola suka dimakan.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Oh, oke, okay, brokoli rebus.
2: Iya, Ola suka gitu.
0: Wow,
2: ya. Kalau enggak wortel.
0: Oke.
2: Okay.
0: Tapi pakai nasi 2 piring enggak?
2: Oh, enggak dong.
0: Oke, okay, itu untuk diet ya berarti ya.
2: Iya, itu
0: boleh. Kalau buah apa Ola sukanya?
2: Kalau Ola buah suka jeruk, jeruk suka kelengkeng, suka.
0: Oke. Okay. Berarti buah-buahan yang kayak gitu juga penting ya, penting untuk menyeimbangkan tubuh ya. Kalau dari Kak Heni nih melihat sekarang kan anaknya mungkin juga udah jadi warawiri gitu kemanapun gitu ya. Nah, sebagai seorang ibu nih mempersiapkan nutrisinya gimana nih Kak Heni?
1: Iya, nutrisi itu wajib ya kita siapkan itu seperti makanan sehat. Ya, apalagi sekarang kan kita tahu nih di mana-mana makanan tuh siap saji banyak yang menggiurkan.
0: Bener,
1: gitu,
0: tinggal order aja udah langsung dateng loh.
1: Jadinya kadang agak sedikit cerewet juga sih emak-emak ini ya, mengingatkan gitu kan, gak boleh ini, gak boleh itu. Gitu. Tapi alhamdulillah. Mungkin karena bawaan badannya juga sampai saat ini, sampai sudah punya anak masih terlihat seperti model lah. Badannya masih seperti Ola.
0: Wow, oke, benar-benar
1: walaupun sudah punya anak.
0: Wow, iya sih, benar-benar karena makanan itu juga salah satu ini ya, asupan yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya ada tips vitamin tertentu kah atau gimana?
1: Kalau vitamin ada sih dia minum gitu ya. Biasalah vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Kemudian perawatan wajah tuh setiap bulan ada dilakukannya gitu. Baik. Kulit juga ada, perawatan kulit juga dilakukannya seperti itu.
0: Oh wow, berarti memang modalnya ini bukan cuma jalan di tempat aja, jalan di tempat, jalan di catwalk aja teman Pro 2 ya untuk jadi model. Ada banyak nih pengetahuan-pengetahuan lainnya. Bahkan sekedar even makan pun juga harus dijaga nih untuk menjaga berat badan yang ideal tadi gitu. Tapi kita bakal tanya-tanya lagi nih ke ajang tadi gitu, internasional ini gitu. Nah, selama mengikuti nih dari ajang internasional tadi, ada budaya-budaya baru yang diserap nggak? Maksudnya kayak ada dari negara lain yang kayak ini menarik banget nih mereka, ternyata punya ya mereka seperti ini gitu. Apa sih yang paling berkesan buat Kak Heni dan juga Ola? Sekarang gantian Kak Heni duluan.
1: Boleh-boleh. Budayanya apa ya? Karena masing-masing negara itu punya kebudayaan yang berbeda. Seperti kalau misalnya di Bangkok, mereka tentu lebih fashionnya lebih full, mungkin dalam kita arti mungkin lebih bebas ya fashionnya. Kalau di Malaysia mungkin kita fashionnya hampir sama seperti kita, masih kebudayanya masih sedikit hampir sama dengan kita seperti itu kalau menurut saya gitu ya.
0: Oke. Tapi ada nggak yang kayak cerita lucu nih waktu ada di sana gitu yang paling teringat?
1: Saya pernah ribut sama orang Vietnam.
0: Gimana itu
1: waktu tanding, pertandingan anak saya ikut Miss Global Internasional di tahun 2022. Dan waktu itu kita punya stack untuk makeup itu diambil sama dia, katanya sebentar cuman 5 menit katanya gitu, sementara waktu kita harus dikasih juga 5 menit gitu. Jadi anak saya itu jadinya di sudut-sudut gitu, jadi saya bilang, loh kok seperti ini kan, kita sudah dibagi backstage-nya masing-masing kayak gitu. Akhirnya ribut, yang saya bahasa Indonesia, dia bahasa Vietnam.
0: Penengahnya bahasa Arab. Oke, enggak ada yang nyambung tuh jadinya. tapi akhirnya bisa terselesaikan dong ya.
1: Selesaikan dengan baik. Okay. Nah, cuman memang saat itu kita mungkin masih saat itu sama-sama gimana ya? Karena ini pertandingan harus secepatnya, jadi sama-sama stres sendiri mungkin ya. Di sini anak yang harus selesaikan gitu ya. Okay. Ya mungkin beda lah dengan kita penampilan biasa dengan pertandingan.
0: Bener, ya. Karena waktu kemudian waktu. Juga deg-degannya ya, semuanya, wih hektik banget pasti itu di waktu itu. Tapi setelah dijalanin udah 4 tahun yang lalu kayaknya jadi lucu. Jadi momen yang lucu.
1: Kok bisa kayak gitu? Gitu.
0: Oke, benar-benar. Tapi sebagai seorang ibu pastinya untuk dukung anak yang terbaik dong ya Kak Henia.
1: Iya, tapi sudah itu bebek aja sih. Karena ya itu mungkin lagi panik ya. Waktu sedikit kita harus cepat gitu.
0: Benar-benar. Kalau dari Ola gimana nih, apa cerita yang paling berkesan?
2: Kalau Ola sih kemarin kak yang di Kuala Lumpur.
0: Gimana itu?
2: Lucu nih, ini kita nih udah mau show gitu kan. Nah, jadi orang Thailand ini ngajak Ola foto gitu. Okay. Sedangkan Ola udah mau jalan gitu. Jadi mungkin kesannya sombong nih gitu kan. Tapi pakai bahasa dia juga. Jadi Ola bilang sorry gitu. Orang bilang gitu aja kan. Terus katanya dia langsung balik lagi. Tapi Ola udah mau jalan show nih. Yaudah Ola selesai show dulu. Lanjut Ola udah samperin take a picture gitu kan. Yes. Baru katanya dengan mungkin udah bad mood dia kan. Ola jelasin lah pakai bahasa Inggris karena Ola mau show gitu. Jadi oh iya terakhirnya ya udah karena perbedaan bahasa juga sih kak. Menurut Ola jadi kayak unik juga ya beda bahasa. Jadi pikirnya kita nih sombong.
0: Jadi gitu. Ada selek ya di situ ya. Gitu. Padahal kan kita nggak bermaksud ya. Iya sih benar sih.
2: Gak tepat gitu dia ngajak fotonya gitu.
0: Benar. Iya, tapi itu malah jadi kejadian lucu ya. Akhirnya kalau diingat-ingat lagi.
2: Iya ya, dia marah-marah juga. Persis juga kayak bunda. Marah-marah juga bunda.
0: Ternyata punya pengalaman yang sangat berkesan. Itu masuk core memory sih. Nanti kalau misalnya ada lagi kesalahpahaman mungkin boleh diceritain lagi ya. Ini malah yang ditunggu ceritanya. Tapi kalau mungkin dari setelah mengikuti dari ajang tadi gitu kan, target selanjutnya next mau kemana nih? Apakah ada lagi ajang atau event yang pengen didatengin ataupun pengen diikuti juga? Kalau dari Kak ini gimana?
1: Untuk saat ini sebenarnya sih saya bisa gitu ya, ada sih ajang, cuman saya kedepankan Ola. Kebetulan besok tanggal 26 Juli ada pemilihan The Star Indonesia. Dan alhamdulillah untuk saat ini polling Ola itu tertinggi.
0: Di mana itu pollingnya?
1: Nanti boleh Ola jelaskan. Itu nanti kalau terpilih tertinggi, favorit tertinggi itu langsung di Jakarta tahun 2027. Dan next rencana sih kita juga akan dengan Bu Irna ya, dengan Bu Irna mau ke Sri Lanka, India. Kita mau coba bawakan fashion baju batik di sana.
0: Wow, keren sekali. Di kapan akhir Desember. Ini? Oh, Desember ya. Oke, kita tunggu nanti kabar baiknya untuk bisa sharing juga gimana di Sri Lanka nanti ya dan juga India. Keren banget. Baju-baju Indonesia bisa juga sampai nanti di negara lain ya. Ini berarti kalau sekarang masih Asia Tenggara ya, berarti cakupannya. Nanti next mungkin ke India gitu. Asia apa? Asia Tengah. Lain lah ya.
1: Kalau Irna malah mungkin dalam waktu dekat mau ke Tokyo dan Hong Kong.
0: Okay, kita support sama-sama ya untuk Irna ya. Tapi kalau untuk Ola gimana nih? Tadi mungkin boleh dijelaskan event yang mau diikuti sama Ola. Terus kalau misalnya teman Pro 2 pengen dukung gimana caranya?
2: Okay, boleh. Jadi Ola mau akan mengikuti ajang Miss Star Indonesia. Itu Ola didapatkan voting, hard voting. Nanti yang voting tertinggi itu langsung ke Jakarta untuk mengikuti ajangnya. Karena kita nanti di tanggal 26 Juli itu kita diseleksi dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat voting tertinggi untuk memperwakilkan Pekanbaru, kita akan dikirim langsung gitu kak. Nanti ada linknya, link voting tuh dukungannya. Mana tahu teman-teman mau dukung Ola gitu, mau support Ola, boleh voting ada di Instagram Ola.
0: Instagramnya boleh?
2: Boleh Ola Aprilia.
0: Ola gitu. Aprilia aja. Iya. L-nya satu atau dua?
2: Satu.
0: Oh, L-nya satu aja. Ola Aprilia gitu aja ya. Hmm. Bisa dicari tuh nanti ya teman Pro 2 kalau kamu mau support Ola untuk bisa nanti mewakili Riau ya.
2: Yeah.
0: Oke, keren banget. Terus juga nih, ini sudah jam 16:46. Kayaknya kita mau main games aja. Okay. Jawab cepat. Ready ya untuk Kak ini dan juga

0: Di catwalk atau photoshoot?
1: Saya lebih suka runway.
0: Oh, runway.
2: Kalau Ala suka di photoshoot.
0: Oh, di photoshoot ya. Tapi runway bisa juga ya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa juga. Oke. Next-nya lagi, warna favorit. 1, 2, 3.
2: Pink.
1: Sama pink.
2: Oh iya, sama pink.
0: Wah, keren. Bisa langsung ini ya. Langsung sama gitu. Terus... negara impian untuk fashion show di mana?
1: India.
0: India.
2: India. Oh my god.
0: Kalau Ola?
2: Kalau Ola pengen ke Singapura.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Karena gimana ya Kak, budidayanya Ola tuh penasaran gimana di sana gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya selain dari negara Kuala Lumpur kemarin ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti udah pernah kemana lagi nih?
2: Kalau untuk luar negeri, Ola baru di Kuala Lumpur semalam.
0: Oke, tapi kalau di kota lain?
2: Di kota lain, baru di Pekanbaru juga.
0: Oke, next-nya lagi pokoknya bisa keliling lah ya. Oke, Singapura kita doain bisa segera.
2: Amin.
0: Oke, terus pilih mana nih? Lebih pilih rambut diikat atau rambut terurai?
1: Saya pilih rambut terurai.
2: Kalau Ola diikat.
0: Beda. Mungkin kenapa nih alasannya? Kalau Kak Heni kenapa pilih terurai?
1: Kalau rambut terurai kayaknya lebih mudaan ya. Cuman dulu ya. Okay. Sekarang kan udah kita pakai hijab.
0: Pakai hijab bener. Yeah. Oke, berarti emang dulunya lebih suka rambut terurai ya. Oke, lebih kibas.
1: Karena dulu suka nyanyi kan. Oke. Okay. Jadi nyanyinya suka rambutnya.
0: Terus sekali. Tapi nanti boleh dong di akhir nyanyiin sesuatu.
1: Boleh.
0: Jadi penasaran nih kayaknya. Kalau Ola gimana nih, kok lebih suka diikat nih Ola?
2: Kalau terurai itu gerah ya Kak.
0: Okay, dengan cuaca Pekanbaru yang berdengkang.
2: Ola lebih suka diikat dah. Dan nyaman juga.
0: Bener. Terus lebih suka pose serius atau pose senyum?
1: Senyum dong.
2: Kalau Ola lebih ke pose serius.
0: Beda nih lagi.
2: Karena mimik wajah Ola tuh lebih cocok kayak biasa aja, datar gitu aja.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Berarti lebih suka yang kayak ya udah emang face model gitu bener. Ya. Kenapa nih senyum kayak ini?
1: Kayaknya lebih fresh ya. Okay. Senyum.
0: Lebih ramah juga ya kayaknya ya. Oke. Okay. Tapi ini games kedua, ini tuh lebih ke ini nih, mitos atau fakta ya. Kita bakal jelasin. Kita bakal main mitos atau fakta untuk dari dunia modeling ini. Yang pertama, model itu harus tingginya 175 cm. Mitos atau fakta?
1: Enggak selamanya sih seperti itu. Tapi kalau memang ada pencapaian seperti itu mungkin lebih baik.
2: Bagus.
0: Oke, lebih bagus. Oke, berarti memang ini juga ada bare minimum tapi enggak harus.
2: Iya, benar.
0: Oke. Terus yang kedua, mitos atau fakta, model enggak boleh makan nasi?
2: Mitos.
0: Boleh. Boleh, berarti ini mitos ya.
2: Iya, mitos.
0: Bukan fakta.
2: Enggak boleh makan nasi.
0: Enggak boleh makan
1: mungkin
0: nasi.
1: Takarannya
0: aja. Oh, takarannya. Oke. Okay. Benar. Terus mitos atau fakta, model juga harus bisa public speaking.
1: Itu sangat fakta.
0: Benar. Kayak tadi kita ngobrol ya, model tuh juga harus bisa menjelaskan pakaian yang dikenakan ya berarti ya. Oke, mitos atau fakta, catwalk bisa dipelajari siapa aja?
2: Fakta.
0: Berarti Tifa juga bisa nih?
2: Bisa.
1: Kalau mau ikut di Oktober juga bisa.
2: Iya, boleh.
0: Langsung ditantang. Terus terakhir, orang introvert bisa jadi model. Mitos atau fakta?
2: Gimana ya?
0: TikTok. Tapi kayaknya boleh gak sih?
2: Boleh. Karena kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, pasti bakal gak introvert lagi gitu.
0: Oke, siap. Oke, terakhir pertanyaan untuk games ya adalah kalau lagi mau berangkat fashion show, barang apa yang wajib ada di tas? Satu barang aja deh.
1: Lipstick.
0: Wow, sama nih.
2: Lipstick.
0: Oke, berarti kenapa harus lipstick?
2: untuk touch up ya,
0: Kak. Oke, okay. Berarti emang harus touch up-nya banget ya.

0: Lipstick. Harus on point kita di depan kamera maupun di depan orang-orang.
1: Benar. Karena lipstick ini juga yang bikin wajah jadi cerah ya. Oke, terus karena kita tadi penasaran, kita sudahin dulu deh ya untuk games ya. Okay. Masih ada sih beberapa, tapi yaudah kita sudahin dulu. Okay, nanti kebanyakan. Okay. Tapi kayaknya tipe penasaran deh dengan suara kayak ini. Mungkin boleh sebait dua bait lagu yang paling Kak Heni sukain lagunya apa akhir-akhir ini?
2: Kalau untuk lagu sih sukanya semua lagu suka.
1: The real singer sih ini ya teman produser.
2: Iya. Tapi yang untuk yang sekarang-sekarang mungkin kita sukanya lagu pop.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Satu lagu apa satu nih? Ada di playlistnya kayak ini.
2: Boleh. Lagu Krisdayanti.
1: Okay, boleh. Judulnya?
2: Mencintaimu.
1: Mencintaimu dari Kak Heni.

0: Keren, keren. Wow.
1: Ini Krisdayanti versi Pekanbaru. Keren. Diva dari Pekanbaru ada nih di studio Programa 2 ya di sore hari ini, teman Pro 2. Tapi mungkin boleh terakhir mungkin pesan buat anak muda gitu yang masih kayak aduh aku gak pede nih, aduh aku takut banget nih, masih banyak kata tapi gitu ya. Padahal kan gimana mau sukses kalau banyak ah tapi. Itu gimana, mungkin boleh buat Kak Heni dulu mungkin untuk kan udah punya anak muda juga ya benar, di rumah, benar, nih gimana benar. Nih
2: memang untuk memulai itu kita perlu sedikit perjuangan ya, karena gak mudah untuk mencapai sesuatu yang kata yang terbaik itu tidak mudah, penuh perjuangan. Dan di sini juga kita tekankan juga sama anak-anak, kalau kita ingin berhasil ke depannya, kita memang harus bersakit dulu, karena tidak ada sesuatu yang indah itu tanpa ada istilahnya perjuangan dulu yang kita capai gitu. Dan kayak seperti modalnya juga tidak mudah ya, karena banyak sekali liku-liku perjuangannya yang harus kita jalani gitu. Seperti misalnya kita juga anak situ harus mengikutin model apa sekolah-sekolah model dulu sampai dia bisa berhasil. Kemudian juga dalam persiapan pakaiannya juga. Kemudian kita juga nanti misalnya kalau kita ke nasional seperti ke Jakarta, ke Bali, kita juga di sana butuh juga biaya, juga butuh banyaklah yang harus kita persiapkan di sana, apalagi kalau ke luar negeri itu banyak sekali biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Karena seperti kita ketahui untuk saat ini mengikuti dunia modal itu kita harus istilahnya memperjuangkan secara pribadi. Gitu.
1: Baik, berarti emang awalnya bersakit-sakit dahulu. Ya nanti akan ada hasilnya. Ya, wow, bener juga sih. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya. Nah, kalau dari Ola gimana nih? Masih SMA, terus juga SMA kan ini ya? Masih SMA 17 tahun. Terus juga dengan beragam aktivitas yang dilakuin, mungkin anak muda di sana kayak, aduh, aku pengen kayak Ola nih, tapi gimana ya caranya? Ya, mungkin Ola kasih tips boleh.
0: Oke, tips dari Ola itu kita pertama itu cari jati diri kita ya kak, cari jati diri kita itu di mana gitu. Kalau misalnya kita contoh kayak Ola jati dirinya di dunia modeling, nah ya kita ikuti aja ada event-event kita ikutin gitu. Kalau misalnya terhalang nih karena masih sekolah atau apa, cari yang menurut kamu ini gimana ya, weekend atau libur sekolah juga boleh gitu. Intinya kalau memang mau mencoba, mau belajar, pasti ada jalannya gitu.
1: Bener. Walaupun sesibuk apapun, gak ada yang sibuk ya. Yang ada prioritas kita gimana ya. Bener. Oke, thank you banget Kak Heni dan Ola udah sharing. Inspiring banget dua wanita yang ada di depan TV ini. Dan FYI, teman Pro 2 TMI, too much information sore ini. Kak Heni dulu pernah jadi ini ya, ngikutin bintang radio ya. Pantas tadi tiba langsung ini nih todong ya. Oke, udah lama. Oke, thank you banget Kak Heni, Ola sekali lagi. Sukses buat nanti kedepannya. Iya, desain Kak Heni, kemudian nanti modelingnya dari Ola juga. Semoga masih banyak cerita yang bisa dibagikan ke teman Pro 2 lainnya nanti. Oke. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk sore ceria kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Programa 2 Pekanbaru untuk edisi hari ini. Dan kita jumpa lagi pastinya di sore ceria lainnya dengan inspirasi-inspirasi lainnya dari Kota Pekanbaru pastinya. So, kita cukupkan dan bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: In reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tamam berdua, sudah jam 17.17. Wow, 17.17. Katanya kalau misalnya jamnya itu sama, ketika melihat katanya ada orang yang rindu sih. Siapa ya? Aneh banget ya, tiba-tiba langsung ke situ. Tapi sudah jam 17.17, waktunya kita masuk di Ngobras. Ngobrol asik. Dan kayaknya tiba kedatangan lagi nih. Tadi sempat kabur kemana lu?
1: Makan kan. Udah jam siang kok.
0: Oke. Kita datang lagi ada Sabrina di sini, teman Pro 2. Yang halo. Mana kita sore hari ini ngobrolnya itu adalah topiknya yang lagi hits banget ya di kalangan Gen Z gitu. Sekarang kayaknya tabrak-tabrak warna itu masuk-masuk aja gak sih?
1: Ya benar banget.
0: Semenjak ada icon centil, ya ini Nike lah. Di media sosial tuh kayaknya warna apapun bisa jadi kesatuan gitu ya. Tapi yang kita bakal bahas sore hari ini adalah tentang apa nih, Sab?
1: Perpaduan warna nih, dari warna hijau dan pink. Apa hayo?
0: Kenapa dengan hijau dan pink? Hulk dan Wonder Woman? Beda ya? Warna pink dan hijau, apa kemarin itu sempat viral tuh yang ojek, terus juga ada yang ibu-ibu pakai baju pink ya waktu beberapa bulan yang lalu. Nah itu juga menjadi lambang keberanian dan juga lambang damai gitu ya.
1: Yes.
0: Terus juga kenapa dengan pink dan hijau ini, Sab? Ada apa ya?
1: Pernah nggak sih dengar sebutan matcha strawberry, Kak?
0: Matcha strawberry enak tuh.
1: Iya kan? Makanya dulu tuh ada perpaduan awalnya warna hijau dan pink tuh kayak sekedar warna yang saling menyatu kan, enggak? Tuh makin lama adalah orang menciptakan direalitaskan kayak matcha strawberry dicampur kayak es krim atau minuman, bisalah jadi
0: menu baru, gitu ya?
1: Menu baru itu.
0: Oh, jadi awalnya tuh cuman orang-orang bikin warna iseng aja antara hijau dan bener. Pink gitu ya. Akhirnya nyatu dan akhirnya dibuat satu menu di restoran-restoran dan viral gitu ya.
1: Bener.
0: Oh, ternyata awal mulai dari matcha strawberry itu cuman dari keisengan aja. Terus diwujudkan. Wow, baru tahu nih fun fact ini. Aku kira itu tuh cuman sebagai menu yang emang ada gitu di restoran.
1: Oh, enggak. Dulu tuh enggak ada loh, Kak.
0: Oh, gitu. Tapi gitu ini benar-benar ini ya menjadi salah satu pengetahuan baru juga buat kita teman Pro 2 kalau ternyata perpaduan warna itu juga ada awalnya sumbernya gitu ya.
1: Dari iseng jadilah ciptaan yang wow, sampai viral sekarang nih.
0: Benar. Karena emang enak sih rasanya. Kamu tim matcha atau tim kopi?
1: Kopi sih sebenarnya, tapi matcha tuh nggak kalah enak karena rasanya hin-hin pahit gitulah.
0: Iya, benar. Kalau aku lebih suka kamu, enggak.
1: Asik.
0: Matcha juga sih.
1: Matcha.
0: Yes, apalagi matcha strawberry itu enak sih.
1: Benar-benar.
0: Cocok sih di lidah aku. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih mana nih, tim matcha atau kopi atau tim matcha lah?
1: Matcha lah.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tama Urodua masih di Ngobras dan kita masih ngobrolin soal warna ya. Karena sebenarnya hidup ini penuh warna asih. Gak cuma 7 warna pelangi aja, tapi ternyata memang banyak banget jenis-jenis warna di dunia ini ya. Dan ternyata nih fun fact-nya lagi, warna itu bisa menggambarkan suatu identitas tertentu. Kayak bendera kita ya, Indonesia ya, Indonesia. Merah dan putih.
1: Merah artinya berani,
0: putih suci. Benar banget. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan, selain dari bendera yang melambangkan warna ataupun juga identitas sesuatu gitu, kalau di menurut kamu apalagi nih sap yang banyak banget orang-orang suka mengidentifikasikan warna itu?
1: Mungkin salah satunya kuning kali ya kak.
0: Kenapa gitu kuning?
1: Kuning tuh kalau gambaran orang kayak happy atau shiny gitu ya kali ya.
0: Bener.
1: Apalagi emoji-emoji sekarang kan kuning tuh ya kak, identik.
0: Iya sih benar. Tapi ada yang lebih sedih sih dari kuning. Enggak cuma apa happy tuh, doang. Kak? Lagunya Juicy Lucy, Lampu Kuning.
1: Iya beda konteks doang.
0: Tapi kan itu sedih ya lampu kuningnya. Harus hati-hati tuh. Tapi katanya kalau misalnya karakter-karakter gitu ada enggak kalau di menggambarkan warna?
1: Ada salah gimana satu itu? Nih ya kak. Konteks saya ini kan jujur aja wibu.
0: Wow, TMI banget ya. Too much information banget suara ini.
1: Information sedikit ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kenapa karakter. Gitu? Sebelumnya kita kan bahas tentang meja strawberry tadi okay, ya.
0: Oke, iya benar.
1: Ada salah satu ikonik orang menotis warna pink dan hijau itu salah satu karakter di Demon Slayer namanya Mitsuru.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu kayak warnanya tuh dari baju, bukan baju sih, rambut dan kos kakinya itu kan warna hijau dan pink. Jadi orang bisa aja notice Mitsuru, Mitsuru atau kayak ikrosan, ikrosan, kayak gitu kak.
0: Kayak nggak ngerti sih sebenarnya, tapi oke. Oke. Berarti wow, langsung direkrut nih sepertinya. Oke, okay, tapi bener ya kalau misalnya warna itu bisa langsung inget dengan sesuatu hal gitu ya, ya. Ikonik banget ya. Oke. Okay. Tapi emang selain itu juga nih fun fact lagi, kalau dari warna pun kita juga bisa menyelamatkan orang loh, Sabrina dan juga teman Pro 2.
1: Wah,
0: karena kalau beberapa kali lewat FYP aku ya, kalau misalnya mereka tuh eksperimen warna. Jadi dari video yang terlihat itu, dari eksperimen-eksperimen yang ada, kan kita kalau ngeliat pelampung itu kan warnanya warna orange terang gitu kan, ngejreng ya, gitu. Nah itu ada ternyata ada psikologi warnanya sendiri tuh. Wah, udah dibuktikan lewat penelitian kalau warna-warna terang itu juga bisa digunakan untuk di laut ataupun di air gitu. Karena kan ada beberapa baju renang yang emang cerah gitu kan. Jadi fungsinya itu biar kalau ya amit-amit lah ya, kejadian tenggelam atau apa, itu nanti bisa cepat terselamatkan dengan adanya warna-warna terang tadi.
1: Bener-bener.
0: Jadi harus menghindari warna-warna yang tidak disarankan untuk di air gitu. Kayak misalnya bahkan even warna merah pun juga itu termasuk warna yang tidak disarankan gitu.
1: Nggak dan nampak lah nanti
0: iya,
1: sebutannya. Kontraksnya malah hilang ya kak.
0: Jadi kalau kamu mau cari tahu warna apa yang terbaik untuk baju renang, mungkin boleh di searching sendiri kali ya. Udah banyak tuh video-videonya di internet gitu yang beredar warna-warna apa sih yang baik buat baju renang ataupun ketika kamu berada di kolam renang ya. Dan pastinya masih banyak warna-warna lainnya lagi, salah satunya mungkin Gen Z itu sukanya gimana sih?
1: Warna-warna pastel nih kak, ada yang tahu nggak?
0: Oh gorengan ya?
1: Enggak dong.
0: Beda ya ternyata. Oke, okay, kenapa tuh emang dengan pastel itu? Kenapa nggak bakwan aja?
1: Enggak itu dong kak maksudnya.
0: Atau tahu isi efek tau, lapar kayaknya.
1: Tahu sebutan pastel nggak kak?
0: Iya tahu, warna-warna yang kayak soft gitu ya. Oke.
1: Okay. Anak-anak muda kayak Gen Z ini pas pasti sukanya bukan yang ngejreng zaman sekarang nih kak. Suka kayak warna-warna terang yang soft-soft gitulah. Kayak ikonik kalau sebutan itu cewek sih yang suka ya kak. Karena menggambarkan cewek yang feminim nih, pink-pink pastel tuh paling banyak digemari.
0: Bener-bener setuju sih, karena emang itu juga menjadi identitas juga ya kayak cewek, cewek-cewek kue.
1: Iya,
0: tapi permen. Kuenya itu bukan kue jajanan pasar tradisional ya. Kalau mereka kan kalau pasar jajanan pasar tradisional kan emang warnanya cerah gitu ya. Tapi kalau ini adalah kue-kue yang soft cake.
1: Benar,
0: oke. Okay. Iya sih, setuju sih karena anak muda zaman sekarang tuh kayaknya lebih suka yang enggak terlalu gejreng. Bah, even juga bahkan baju-baju tertentu juga yang kayaknya butuhin warna banyak, itu juga mereka perpaduan kombinasi warnanya kan emang soft ya.
1: Iya, soft banget. Jangan ngejreng malah sekarang kan kayak orang kayak mungkin mikirnya terlalu ih apa sih ngejreng banget, terlalu ternotis gitu. Karena Gen Z sekarang gak malu-malu kucing mungkin kali ya kak.
0: Tapi ternyata ada beberapa sih, kayaknya ada beberapa segmentasi juga ada yang beberapa occasion ataupun acara itu tuh kayak mereka lebih suka yang terang-terang tapi menonjolkan satu warna aja gitu. Kayak bisa. Misalnya bajunya merah tapi celananya hitam, jilbabnya hitam.
1: Gak banyak warna ya.
0: Lebih minimalis lah kayak gitu.
1: Simple sih jadinya.
0: Tapi kalau kamu teman Pro 2 lebih suka yang kayak gimana nih?
1: Aku lebih suka pastel, kak, warna pink-pink itu.
0: Oh, pastel ya.
1: Warna kedua biru atau pink pastel. Ungu pastel maksudnya.
0: Ungu pastel atau matcha. Ijo maca, ijo sage gitu ya. Sage pernah hits juga ya waktu itu ya, lebaran ya.
1: Waktu lebaran, baju-baju raya.
0: Iya, sage. Atau warna-warna bumi, kayak warna terakota.
1: Iya, bener.
0: Warna beach, warna ivory. Nih, para cowok tau gak nih bedanya? Dengan warna-warna kayak gitu kan. Banyak banget jenis-jenis warnanya.
1: Bener.
0: Dia suruh warna pink lipstick aku yang warna ini ya, pink
1: gak
0: berry.
1: Gak tau shade-nya ya.
0: Pink berry, pink berry. Mana yang ini? Bukan, beda.
1: harus pahami tuh, nanti malah lo ceweknya.
0: Bener, itu tolong dong ada jilbab yang warna hijau sage, dia bilang hijau botol. Beda ya.
1: Gak paham nih warnanya.
0: Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari Juicy Lucy yang tadi nih, boleh, biar kamu lebih hati-hati lagi. Ada apa? Ini dia, Lampu Kuning.

0: Bin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Masih di Ngobras Teman Pro 2, sore hari ini kita masih ngobrolin soal warna. Dari tadi kita udah, kayaknya udah banyak ya kita ngobrol warna.
1: Iya nih Kak, banyak banget.
0: Mulai dari warna pastel, warna gorengan.
1: Warna
0: pastel, warna strawberry matcha. Warna apa lagi tadi?
1: Warna tentang di dalam laut nih Kak, kontraks ya. Ibarat.
0: Warna yang gak boleh ada gitu ya, karena bisa bahaya kalau kita pakai itu.
1: Yes, benar.
0: Dan of course masih banyak sekali tentang warna di dunia ini. Mungkin dari warna-warna buah-buahan itu kan ternyata nih ya, itu juga apa namanya, membuat kandungan nutrisi di dalamnya beda-beda ya. Kalau wortel ada beta karotennya, terus ada warna buah yang hijau ada kandungan apanya gitu. Nah, pas ini juga banyak banget penelitian tentang hal itu gitu. Yang bisa kamu cari tahu juga penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Tapi kalau kamu sendiri Sab, sukanya buah apa nih?
1: Aku sukanya mangga.
0: Oh, warna kuning ya, biar lebih cerah, ceria.

0: Shiny, shiny.
1: Oke, benar-benar. Dan pasti juga dengan adanya warna ini juga dunia juga lebih
0: berwarna. Tidak hitam putih aja nih, Kak.
1: Iya, kayak TV zaman dulu ya. Dan emang hidup tuh gak cuma melulu soal hitam putih aja. Ada banyak option-option lain gitu. Jadi kalau kamu lagi terjebak di satu warna. Mungkin kamu bisa cari warna lainnya ya, yang bisa kamu nikmati warna-warna lainnya di dunia ini.
0: Warna tuh lebih banyak, gak cuma satu warna ya, Kak.
1: Bener. Jadi
0: warna campur gradasi itu malah lebih cantik tuh, Kak.
1: Yes, tapi jangan kayak bunglon.
0: Enggak dong.
1: Sikit-sikit ganti-ganti deh. No ya. Oke, teman Prodo ya, sudah pukul berapa ini? 17:53 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune tadi dari jam 11 bareng sama Tifa dan
0: Sabrina.
1: Itu.
0: Thank you semuanya.
1: Yes, bener banget. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Ngobras kali ini. Dan buat kamu juga yang lagi terjebak di kemacetan, mungkin sabar-sabar aja kali ya.
0: Lagi mendung nih cuacanya, Kak.
1: Ya, abis hujan juga tadi. Ih, dingin-dingin enaknya makan ini gak sih?
0: Bakso.
1: Yang berkuah. Oh iya, bakso atau mie ayam yang berkuah-kuah yang hangat pokoknya. Yes, benar banget. So, sudah waktunya kita pamit undur diri. Nanti malam kamu bakal ditemani sama
0: Bang Gibran.
1: Yes, benar. Sama Gibran Wahyu ya.
0: Gibran Widodo.
1: No, itu wakil presiden kita. Oke, okay. Kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Ntar makin kemana-kemana lagi nih ngobrol ya. Dan Tifa pamit undur diri.
0: Dan Sabrina juga.
1: So, see you next day. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0,4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. And hello teman Pro 2, we are meeting teman Pro 2 di sore ceria. Bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu selama hampir 6 jam nanti teman Pro 2 sampai dijaga malam. Dan teman Pro 2, aku ucapin selamat sore buat kamu, selamat beristirahat buat kamu yang hari ini memulai weekday-nya di hari Senin ini teman Pro 2. Jangan lupa untuk bisa istirahat teman Pro 2, dan juga buat kamu yang mungkin hari ini yang baru pulang teman Pro 2, ya cuacanya agak mendung teman Pro 2, jadi hati-hati. Dan juga tadi, oh macet banget teman Pro 2, jadi ya cukup ditinggi-tinggiin sabarnya teman Pro 2. Kalau gitu, nanti kita balik lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Unik, dan di hari Senin ini di tanggal 20 Juli 2026. Nah, tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Wah, gimana euforia Piala Dunia tadi malam Tomom Pro 2? Ngaku siapa yang begadang padahal nanti kerja Tomom Pro 2 ya tadi pagi gitu ya. Sampai ngantuk-ngantuk kali ya. Gimana? Semoga tim kamu ya Tomom Pro 2 juara ya Tomom Pro 2. Tapi buat kamu yang milih Argentina ya udah sih Tomom Pro 2 ya. Mau gimana juga itu soalnya udah dapet kan tahun lalu. Jadi congrats buat Spanyol Tomom Pro 2 yang berhasil keluar sebagai juara dunia setelah pertandingan super yang dramatis nih tadi malam Tomom Pro 2 sampai 2 kali nih tambahan waktu Tomom Pro 2. Sengit banget ya, kosong-kosongnya lama banget gitu ya. Dan ya benar-benar deg-degan Tomom Pro 2 ya, sampai peluit akhir gitu ya. Ngomongin soal Spanyol sih Tomom Pro 2 ya, ternyata negara itu tuh gak cuman jago aja nih dari sepak bolanya Tomom Pro 2. Di balik trofi Piala Dunia yang baru mereka angkat, Spanyol juga punya banyak fakta unik Tomom Pro 2 yang bikin kita makin penasaran nih Tomom Pro 2. Misalnya nih, ada bangunan super ikonik bernama La Sagrada Familia di Barcelona Tomom Pro 2. Lokasinya yang bikin luar biasa juga ya, pembangunannya itu dimulai sejak tahun 1882 dan baru benar-benar selesai di tahun 2026 tahun ini Tomom Pro 2, yang artinya butuh lebih dari 140 tahun untuk menyelesaikan satu gereja. Wah, bayangin aja Tomom Pro 2 ya, mungkin kakek buyut kita tuh belum lahir waktu gimana bangunan itu mulai dibangun gitu ya. Jadi kalau tadi malam Tomom Pro 2, Spanyol menang dalam waktu 90 menit lebih ya, bahkan sampai 120 menit ya. Ternyata tuh mereka juga punya kemenangan yang lain ya, yang harus nunggu lebih dari satu abad baru jadi bangunannya Tomom Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu.

0: agar tubuh lebih sehat.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa? Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap.
0: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.
2: Ya, Korla.

Dan masih ngomongin soal fakta unik dari Spanyol teman pro 2, kemenangan Spanyol di final Piala Dunia tadi malam tuh memang ya kerasa spesial banget gak sih teman pro 2. Tapi sebenarnya kalau ngelihat budaya masyarakat masyarakatnya nih teman pro 2 ya, sepak bola tuh memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat Spanyol. Contohnya di Spanyol sendiri pertandingan Real Madrid atau Barcelona ya bisa membuat satu kota itu benar-benar kerasa hidup banget. Stadion tuh selalu ya dipenuhi sama supporter, anak-anak tumbuh dengan mimpi jadi pesepak bola. Bahkan banyak wisatawan dari berbagai negara tuh datang ke sana cuman untuk ngerasain atmosfer pertandingannya secara langsung. Yang unik lagi, saat lagu kebangsaan La Marcha Real teman pro 2 diputar dalam sebelum pertandingan internasional ya, masyarakat Spanyol itu enggak nyanyikan lirik kayak negara lain. Soalnya lagu kebangsaan mereka itu memang enggak punya lirik. Sehingga ya semua orang itu cuman ya bersenandung mengikuti melodinya aja. Bukan cuman sepak bolanya yang menarik teman pro 2, Spanyol itu juga punya tradisi yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Salah satunya itu La Tomatina, festival perang tomat terbesar di dunia yang digelar setiap tahun di kota Bunol. Ribuan orang tuh pas saling ngelempar tomat yang matang teman pro 2 ya. Bahkan jumlah tomat yang digunakan bisa mencapai sekitar 150 ribu kilo dalam satu festival. Banyak banget teman pro 2. Langsung jadi sambal tomat teman pro 2 ya. Terus ada juga nih tradisi running of the bulls atau lari bareng banteng di festival San Fermin. Tradisi yang udah berlangsung sejak ratusan tahun ini jadi daya tarik wisatawan nih tentunya teman pro 2. Meski hanya diikuti oleh peserta yang benar-benar siap karena risikonya ya cukup tinggi. Nah, jadi setelah sukses ngangkat trofi Piala Dunia 2026 teman pro 2, Spanyol itu balik lagi ya jadi sorotan dunia. Bukan cuma karena kualitas sepak bolanya aja, tapi juga karena budaya dan juga tradisi unik yang bikin negara ini tuh selalu punya daya tarik sendiri untuk dijelajahi. Menarik banget teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2 ya, kita close dulu juga untuk pro 2 unik di sore hari ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi teman pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi sebelum itu, kayak biasa teman pro 2, kita bakalan seru-seruan bareng pro 2 Jakarta di Music Live Chat atau di MLC. Makanya tunin terus teman pro 2, mana tahu nanti ada artis atau penyanyi favorit kamu ya nongol, dan juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol secara langsung di Pro 2 Jakarta. Kalau gitu, tunin terus sama Pro 2. Nanti kita balik lagi di Pro 2 Pekanbaru.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONIM Provinsi Riau terus mematangkan langkah menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 yang akan berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Berbagai persiapan mulai dilakukan, mulai dari pemetaan kekuatan cabang olahraga hingga pembahasan dukungan anggaran bagi kontingen Riau. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengatakan, Riau akan berpartisipasi pada 6 dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan menurutnya, 2 cabang lainnya yakni Hapkido dan Yongmodo belum memiliki aktivitas pembinaan yang berjalan di Riau sehingga tidak memungkinkan untuk mengirim atlet.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pengurus provinsi atau Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Riau sukses membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ajang Sumatera Duel Boxing yang digelar Pengprov Pertina Sumatera Utara. Kejuaraan tersebut dijadikan sebagai ajang uji coba sekaligus mengukur kemampuan atlet sebelum tampil pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan, Riau mengirimkan 7 petinju yang terdiri atas 6 petinju putra dan 1 petinju putri. Seluruh atlet berhasil menyumbangkan medali yang menjadi gambaran positif atas perkembangan pembinaan atlet tinju di bumi lancang kuning.
2: Info Pro 2.
1: Komitmen Polres Bengkalis dalam pendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN kembali dibuktikan melalui pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bengkalis. Seorang pria berinisial ZH 22 tahun diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bengkalis karena diduga terlibat sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Kebun Kapas 3, Jalan Bengkalis, Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ben sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi,
1: bukan itu kayak lirik.
0: Bang Toyi tak bersinar.
1: Sorry. Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buset, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya di sini pagi 2. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: Diandra drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong. Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dave.
0: Hah?
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener. Ya.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, uh-huh, ada Kang Kejo, uh-huh, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Aiyah,
5: baca.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay. Tolong Kasti dijawab.
4: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung, mm-hmm, dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
6: tiba-tiba
4: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya,
0: benar. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
1: Yeah,
4: langsung ditawarin gitu. Kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rintis Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dibawain juga sama Rintis Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
4: Apa? Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
0: Belum. Baru konsep
2: ini. Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh,
0: wow.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
3: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri ya. Aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget. Gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
3: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
3: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
3: Seneng banget.
0: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifan ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Sama. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Lahir dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda, SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi. Gak tau ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutiners Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutiners Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi
0: seneng
3: cari-cari formula
4: ya,
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: city
3: pop.
2: Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih. Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Keren, seru sih. Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: biasanya version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Oh, nge-rap. Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah. Gitu.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya. Yeah.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal sama yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya. Yeah.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Masih zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ya sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana tadi itu?
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan
1: di
3: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller. Sama
0: game Muller bener. Snake.
3: Snack itu yang dia ada di
0: Nokia. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: ya.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Lu
0: jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.

0: di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
0: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang Bener. Kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
2: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
0: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama boleh. Sama CGV, oke.
2: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.
2: Keluar, atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
2: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh.
1: Mungkin mau sehat, mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
2: Boleh.
3: Ya, yang lain deh, yang lain lagi, yang lain.
1: Boleh.
2: Kemana, Kang?
1: Coba, Kang.
2: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja, pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
2: Oh, benar.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
2: Kang Diandra. Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
2: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
2: Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
2: kopi-kopi.
1: Oke, ya. Daily Art.
2: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
2: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
2: Kayak
5: bisa jadi museum.
2: Asik ya. Museum Dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
2: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat.
2: Artsy banget. Gen Z abis sih.
1: Gen Z abis. Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
2: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
2: woi. Ngumpet woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
2: Oh, belum pernah.
1: Taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Ke rumah anjing? Di mana tuh? Hah?
2: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
2: Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
2: Oh, ada ya, mungkin.
3: Dia suka yang agak lain emang kak.
1: Oh,
3: gitu.
1: Iya.
5: Pet shop rumah babi itu ya? Pet park.
1: Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
6: Aku mah tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oke. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
2: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
1: Air terjun, tahu? Iya. Iya.
6: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
2: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
6: Tadi ke sawah dia.
2: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
2: Oh ya, gitu. Liat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
2: Ramean kan.
1: Iya.
2: Yang lain ya.
1: Cakep.
2: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Iya. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
2: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
2: Ngapain?
1: Apa?
2: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
2: Nyari kos ya.
1: Nyari kos ya.
2: Benar. Oke deh,

0: daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
1: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
2: Iya.
1: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
2: Ada.
1: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok
0: mungkin ya. Itu dia.
1: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
3: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
1: Iya benar. Request juga di Pro 2 Jakarta,
0: seratus. Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
3: seluruh
0: juga
3: Indonesia.
0: Bisa
3: tuh.
1: Seluruh Indonesia.
3: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
3: atau
0: ada ya, tadi ya.
3: MV udah ada di YouTube?
2: Ada.
3: Udah ada ya?
2: Ada tadi.
3: Ya. Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
3: Oke, okay. Terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
4: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
3: Oke. Okay.
4: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
3: Oke. Okay.
4: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
3: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
4: Ya.
1: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
3: Okay.
1: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
3: Betul.
1: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
2: juga.
3: Iya benar.
1: Kosan.
3: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
3: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
3: gitu biar gak macet gitu.
1: Iya. Jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
3: Alah.
1: Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
3: Amin.
0: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
4: kasih semuanya.
1: Amin. Thank you.
4: Terima kasih.
3: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
2: Besok kita bakal ada di
1: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
2: Greenhouse.
1: Jam 7 malam.
2: Greenhouse. Di Blok M.
3: Wow. Asik tuh.
0: Asik.
3: Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
3: Kita samperin kali ya.
1: Datang ya.
3: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri
3: dari T5
0: dan juga Rutinitas Pagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
3: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
3: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Thank you.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu. Dan hello cuman Pro 2. Sesuai janji, ini sesuai janji teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Gibran teman Pro 2 di Pro 2 pekan baru. Jadi gimana music live chat teman Pro 2, semoga menghibur kamu di malam hari ini. Dan untung ya bisa nge-recharge energi kamu juga teman Pro 2 di malam ini sebelum kamu besok untuk mulai bekerja lagi. Selamat malam, aku ucapin buat kamu teman Pro 2. Dan kita udah masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini teman Pro 2 di jam 8 ya, kita bakalan ada di kobrolan komunitas sosial. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu teman Pro 2, ada IPT, Rose featuring Bruno Mars. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Pro 2 yang masih di obrolan komunitas, kali ini spesial komunitas sosial teman Pro 2. Dan malam ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas salah satu komunitas yang bermanfaat banget buat lingkungan teman Pro 2. Namanya Trash Hero. Dan Trash Hero ini adalah gerakan sukarelawan yang hadir di banyak negara termasuk di Indonesia. Misinya sederhana teman Pro 2, yaitu ngajak masyarakat bersama-sama ngurangin sampah, terutama sampah plastik lewat aksi nyata. Karena ya nggak bisa dipungkiri lagi sih teman Pro 2, ya kalau kamu lihat nih di sekitar kamu, terutama di bagian perkotaan teman Pro 2, di wilayah perkotaan, sampah, terutama sampah plastik teman Pro 2 itu kayak hal yang udah terlalu banyak banget rasanya teman Pro 2. Dan kayaknya itu memang harus butuh yang namanya kesadaran kita dan juga aksi dari kita sendiri teman Pro 2 untuk mengurangi hal itu. Dan Trash Hero ini adalah gerakan yang memang teman Pro 2 untuk beraksi di lewat ngomongin lingkungan teman Pro 2 di media sosial, tapi nggak cuma di media sosial maksudnya teman Pro 2, tapi langsung turun ke lapangan untuk mengut sampah yang berserakan. Yang menarik lagi teman Pro 2, mereka tuh punya filosofi yang namanya small actions big change, yang artinya perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Karena satu orang memungut satu sampah ya mungkin kelihatannya sih sepele teman Pro 2, ya, tapi kalau dilakuin bareng-bareng dampaknya bisa luar biasa dan bakal bisa berluar biasa lagi kalau dari kita sendiri teman Pro 2 lebih sadar sama hal itu. Ya jadi kita tuh lebih bisa untuk mengurangi sampah daripada ya mengobatinya. Kalau bisa sih dicegah gitu teman Pro 2 ya, daripada harus diobatin. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi ya untuk ngebahas Trash Hero ini. Makanya tunin terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa
2: semua
1: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Masih ngomongin soal komunitas Trash Hero nih teman Pro 2. Jangan bayangin teman Pro 2 ya, kalau misal dengar nama Trash Hero itu kegiatannya sih cuma bersih-bersih doang. Mungkin ya beberapa dari kamu kalau dengar pertama kali ya mungkin langsung kepikiran kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Wajar sih, karena ya ternyata teman Pro 2 justru aktivitas mereka tuh jauh lebih beragam ya. Selain ngadain aksi bersih-bersih pantai, sungai, taman kota, dan juga ruang publik, mereka tuh juga sering banget ngadain edukasi ya tentang pengurangan sampah plastik, workshop ramah lingkungan, sampai program-program Trash Hero Kids yang ngajarin anak-anak buat peduli lingkungan sejak dini. Mereka tuh juga ngajak masyarakat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tumbler, kotak makan sendiri, atau ya tas belanja kain lah yang intinya nggak pakai plastik teman Pro 2. Jadi gerakan itu bukan sekedar ngebersihin sampah yang udah ada, tapi juga mencegah teman Pro 2. Nah ini yang udah aku bilang tadi teman Pro 2 ya, lebih baik dicegah daripada harus diobatin dulu teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Nah jadi ya itu teman Pro 2 yang paling seru nih, kegiatan mereka tuh terbuka untuk siapa aja, mau jadi pelajar, mahasiswa, pekerja, sampai keluarga gitu ya. Semuanya tuh bisa ikut tanpa harus punya pengalaman sebelumnya. Mungkin menarik nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen punya aktivitas nih, jadi volunteer kali ya, dan khususnya yang bergerak di ruang lingkungan.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu. Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Banyak anak muda yang mungkin mulai sadar kalau ngejaga lingkungan itu bukan cuma tren doang, tapi ya memang kebutuhan nomor 2. Coba ya bayangin aja gitu ya, setiap kali ikut aksi bersih-bersih, kita tuh bisa ngelihat langsung ya berapa banyak sampah plastik yang sebenarnya kita hasilin tiap hari. Dan pengalaman itu sering banget juga ngebikin orang tuh jadi lebih bijak pas lagi menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, ikut komunitas kayak Trash Hero Teman Pro 2 juga banyak manfaatnya Teman Pro 2 ya. Karena sekarang tuh udah cukup banyak juga komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan Teman Pro 2. Terutama untuk pelestariannya gitu ya. Kita tuh bisa jadi ketemu teman-teman baru yang punya kepedulian yang sama, belajar kerja sama tim, nambah pengalaman. Bahkan ya untuk memperluas relasi kamu Teman Pro 2. Hitung-hitung gitu ya, buat nambah orang dalam nih. Kali aja punya link Teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya juga buat ikut-ikutan komunitas kayak gini Teman Pro 2. Karena kita gak tahu ya, mana tahu rezeki itu bisa datang dari mana aja Teman Pro 2. Jadi mana tahu ya, itu jadi salah satu benefit juga buat kamu. Jadi tinggal kita aja nih yang pinter-pinter lagi untuk mengolahnya Teman Pro 2. Untuk bisa bergaur, biar bisa untuk disenangi sama orang lain. Nah, selain bikin lingkungan jadi lebih bersih, kita tuh juga ikut ngembangin diri. Yang istilahnya pulang itu bukan cuma bawa foto-foto keren doang, tapi ya juga ngebawa pengalaman yang bermakna. Kalau kamu mulai tertarik Teman Pro 2, kalau pengen gabung sama Trash Hero itu, ya mudah banget Teman Pro 2. Biasanya tuh mereka ngumumin jadwal kegiatan melalui media sosial masing-masing chapter. Peserta tuh tinggal ngedaftar atau langsung datang ke lokasi kegiatan sesuai informasi yang dibagiin. Gak ada syarat khusus Teman Pro 2, yang penting punya semangat untuk peduli terhadap lingkungan. Baik kan, kalau di daerah kamu belum ada chapter Trash Hero Teman Pro 2, bukan berarti kamu tuh gak bisa mulai gitu ya. Karena filosofi mereka itu adalah think global, act local. Mulailah dari lingkungan sekitar kamu. Kayak bawa botol minum sendiri gitu ya, tadi ngurangin plastik sekali pakai. Nah, gitu Teman Pro 2. Karena ngejaga bumi itu bukan soal nunggu orang lain bergerak lebih dulu. Dan perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang kita lakuin hari ini Teman Pro 2. Kalau gitu Teman Pro 2, kita udah seru-seruan banget ngobrolin di obrolan komunitas Teman Pro 2. Dan nanti kita Teman Pro 2 di jam 9 seperti biasa. Dan kayak biasa kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut Teman Pro 2 di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

Halo, cuma Pro 2, masih di Pro 2, pekan baru teman terbaik ya Omo. Dijaga malam kali ini teman Pro 2, jangan galau malam-malam di hari Senin teman Pro 2. Gimana Senin kamu hari ini? I hope you're okay teman Pro 2. Dan kayak biasa ya, kita kalau udah jam segini nih memang rawan banget teman Pro 2 untuk saling ngobrol kali ya. Nanti kita ngobrol juga teman Pro 2 di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai sama Pro 2. Kayaknya banyak hal yang bisa kita bahas nih sama Pro 2. Kalau gitu, tune in terus sama Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Gimana kegiatan kamu malam ini teman pro 2? Gimana nih malam Selasanya? Ya masih rebahan nih, atau ya lagi ini kamu kali kamu ya mau ngumpulin niat mau nongki kali ya sebelum besok ini udah harus kerja, jadi kamu tuh harus recharge energi kali ya. Lagi di jalan mungkin ya, atau jangan-jangan lagi chatan sama si just friend itu. Yang chatnya udah dari ya udah makan belum, sampai jangan kemalaman ya pulangnya, jangan tidur larut ya. Tiap hari saling update teman pro 2, saling ngabarin, saling jadi tempat cerita. Tapi pas ditanya langsung kompak ngejawab gitu teman pro 2. Bukan siapa-siapa gitu. Cuman temen doang. Waduh, kayaknya asik banget deh malam ini kita ngomong pro 2 ya. Ngomongin soal friendzone teman pro 2. Just friend ya, kalau sekarang tuh istilahnya. Cuma temen ini nih yang kadang tuh bahaya teman pro 2. Karena bisa aja tuh buat dia tuh memang cuman temen. Atau buat kita tuh cuma teman pro 2. Tapi buat kamu, kali ya udah mulai ini kali ya. Kedepannya tuh mau gimana gitu teman pro 2. Dan fenomena ini teman pro 2 dikenal sama istilah yang namanya friendzone. Kondisi ketika satu orang itu mulai nyimpan perasaan lebih sementara yang satunya ini ngerasa hubungan ini tuh ya cukup sampai sahabat aja. Apalagi kalau sama lawan jenis gitu teman pro 2 ya. Mungkin udah temenan dari kecil, dari sekolah, dari TK, dari SD gitu ya. Jadi alasan buat nggak lebih dari temen adalah ya itu teman pro 2. Tapi pertanyaannya sih, ya teman pro 2, friendzone itu memang nasib gitu ya? Memang nasib atau ya sebenarnya kita tuh sendiri yang terlalu yang lama nyaman jadi tempat curhat sampai lupa tuh bilang kalau kita tuh ada rasa teman pro 2. Menarik banget gak sih teman pro 2 ya? Malam ini kita bakal ngebahas hubungan yang sering bikin bilang dia tuh kayak perhatian banget. Tapi kenyataannya kamu tuh udah kayak saudara sendiri gitu rasanya teman pro 2. Kayak udah teman baik sendiri gitu teman pro 2. Kalau gitu tunin terus teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ki, udah siap belum?
3: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
2: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
3: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
2: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
3: Beda gimana?
2: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
3: Hah? Ada bedanya juga ya?
2: Iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Rasa ini Viera. Ini teman pro 2 lagunya memang nyangkut banget sama pembahasan kita malam ini teman pro 2. Kalau dipikir-pikir ya lagu ini tuh cocok banget buat orang yang lagi ada di fase friendzone juga gak sih teman pro 2? Kamu dengarnya gitu ya. Perasaannya ada, perhatiannya juga ada, tapi gak berani buat confess teman pro 2. Itu yang sering gak ada. Tapi sebenarnya banyak orang terjebak di friendzone itu bukan karena kurang menarik sih teman pro 2, tapi karena terlalu nyaman jadi temen. Nih ini teman pro 2, kadang gak bisa disatuin gitu ya. Perasaannya tuh memang perasaan dua orang teman pro 2 memang kadang tuh gak bisa disamain gitu ya. Mungkin yang itu nganggap temen, yang ini nganggap pasangan gitu. Kita tuh selalu ada buat dia, selalu siap jadi tempat cerita, nemenin dia saat lagi sedih, bahkan hafal semua kebiasaan kecil dia teman pro 2. Tapi karena gak pernah nunjukin kalau kita tuh punya perasaan lebih, akhirnya tuh dia nganggep semua itu memang ya bentuk persahabatan biasa aja gak sih teman bro 2. Ada juga yang milih diam karena takut ditolak, takut hubungan ini malah jadi canggung, atau malah takut kehilangan orang yang selama ini selalu ada, takut asing teman bro 2. Akhirnya lebih milih nyimpan rasa daripada ngambil resiko. Padahal ya, ada satu hal yang harus kita ingat teman pro 2, gak semua perhatian itu berarti yang namanya cinta. Dan gak semua kebaikan adalah kode teman pro 2. Kadang, dia tuh memang tulus memperlakukan kita sebagai sahabat, sementara kita udah lebih dulu nih naruh harapan. Aku menganggapmu pasangan, sedangkan kamu hanya menganggapku sebagai teman. Dik banget sih teman bro 2. Jadi kalau bisa sih jangan sampai kita tuh terlalu ya sibuk ya nebak-nebak isi hati orang lain sampai lupa nanya gitu ya. Sebenarnya dia pernah ngasih harapan atau aku sih yang terlalu banyak berharap?

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

mau gak mau harus ngasih pendapat dan juga jawaban yang jujur. Atau setiap kamu tuh ngajak jalan, dia tuh selalu ngomong, ya dia tuh malah ngajak yang lain gitu ya, katanya biar rame. Yang artinya teman pro 2, momen itu tuh buat dia tuh memang nongkrong biasa, bukan quality time berdua. Yang paling bikin nyesek teman pro 2 mungkin pas dia tuh mulai curhat soal mantannya, gebetan barunya, bahkan minta dikenalin sama temen kamu teman pro 2. Nah, di situ nih biasanya kita tuh mulai sadar ternyata posisi kita memang orang yang paling dia percaya tapi bukan orang yang ingin dia pilih. Nah, kalau tanda-tanda itu udah mulai sering muncul teman pro 2, mungkin nih mungkin udah waktunya teman pro 2 mundur, kata tukang parkir teman pro 2. Berhenti nyari kode yang sebenarnya memang gak pernah ada. Karena kadang nerima kenyataan tuh memang lebih berat teman pro 2, tapi jauh lebih baik daripada terus-terusan berharap sama seseorang yang dari awal ya cuman ngelihat kita tuh sebagai teman pro 2.

0: Would you believe me? Yeah, what if I told you that I love
1: it? Teman bro dua, gimana? Udah kepikiran satu nama belum nih dari apa yang udah kita obrolin dari tadi? Kalau memang kamu lagi ada di posisi friendzone, teman bro dua, satu hal yang mungkin perlu kamu ingat, teman bro dua, gak semua perasaan harus berakhir dengan memiliki. Kadang orang yang hadir untuk ngajarin kita cara mencintai dengan tulus, meskipun akhirnya bukan kita yang dipilih. Kalau memang selama ini kamu tuh udah berusaha nunjukin perhatian, selalu ada pas dia ngebutuhin kamu, tapi ternyata dia tidak, dia tetap nganggep kamu tuh cuman sebagai temen, ya... Mau gimana lagi teman pro 2, gak apa-apa, it's okay. Jangan maksa seseorang membalas perasaan yang memang gak dia miliki, teman pro 2. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling lama nunggu, tapi tentang dua orang yang sama-sama saling memilih. Nah, sekarang teman pro 2, keputusannya ada di kamu sih. Mau diungkapin atau masih kuat buat disembunyiin teman pro 2? Apapun pilihan kamu ya pastikan, ya itu bikin hati kamu lebih tenang, bukan malah terus kejebak dalam harapan yang gak pernah jelas arahnya teman pro 2. Karena bisa jadi semesta tuh lagi nyiapin seseorang yang nanti gak bikin kamu tuh terus bertanya-tanya gitu teman pro 2. Dan rasanya gak ada lagu yang lebih pas buat nutup obrolan ini teman pro 2. Soundtrack spesial dari aku ya, dari Budi Doremi yang mungkin pernah jadi soundtrack hidup banyak orang. Kalau gitu, ini dia teman bro 2, Budi Doremi, Friendzone, buat kamu.

Roadwo bukan baru teman terbaik kamu. Masih dijaga malam tuh orang dua. Jangan galau malam-malam. Judulnya sih jangan galau malam-malam teman pro 2 ya judulnya, tapi aku sendiri yang pengen bikin kalian galau teman pro 2. Tapi semoga teman pro 2 kamu bisa juga terhibur ya, karena ada lagu-lagu juga buat kamu. Dan juga biasanya teman pro 2 kalau kita tuh lagi galau gitu ya, biasanya yang bisa untuk menenanginnya itu biasanya ya obrolan-obrolan kayak ya saling diobrolin aja teman pro 2, diungkapin gitu ya, dan juga ditemenin. Mana tahu teman pro 2 hilang galaunya, hilang overthinkingnya teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, tunin terus teman pro 2, nanti bakal balik lagi buat nemenin kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Good evening teman Pro 2, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam ini? Semoga masih tetap semangat ya teman Pro 2. Walaupun mungkin hari ini tuh rasanya kayak ya nguras tenaga banget teman Pro 2. Apalagi hari Senin ya, awal mula weekday kamu. Mungkin ada yang baru pulang kerja ya, pulang kerja masuk sore teman Pro 2, pulangnya malam, atau baru selesai kuliah tadi sore mungkin teman Pro 2. Atau ya habis KKN teman Pro 2, mana tahu gitu ya. Soalnya ini lagi musim, memang musim-musim KKN sih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi dengerin teman Pro 2 di manapun kamu berada, semoga tetap semangat terus teman Pro 2. Atau bahkan mungkin masih berkutat ya sama tugas dan juga deadline kantor atau deadline kuliah teman Pro 2 yang makin deket. Keep fighting teman Pro 2 intinya dari aku. Dan kadang hidup tuh ya lucu gak sih teman Pro 2 ya. Hari Senin tuh baru dimulai dengan penuh semangat gitu ya. Beberapa hari kemudian energinya ya udah tinggal sisa puing-puing aja gitu ya. Rasanya tuh pengen bilang ya boleh gak sih hidup tuh di pause dulu bentar. Boleh gak sih nyerah dulu bentar. Tapi teman Pro 2 yang penting itu bukan gimana caranya kita tuh selalu semangat buat setiap saat. Karena ya itu hampir mustahil teman Pro 2. Yang lebih penting adalah gimana caranya tuh kita bisa bangkit lagi setelah capek yang seharian itu teman Pro 2. Kecewa atau ya kehilangan motivasi. Dan malam ini teman Pro 2 kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Karena sama aku selalu santai teman Pro 2. Gak usah dibawa serius terus. Tapi ambil hikmahnya aja teman Pro 2 ya. Gimana caranya tetap semangat ngejalanin hari kamu? Karena ya percaya aja teman Pro 2, hidup itu memang selalu gak mudah. Dan aku pun juga ngerasain hal itu teman Pro 2. Tapi selalu ada aja alasan buat terus melangkah. Nah jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tune in terus teman Pro 2. Kita lanjut setelah yang satu ini teman Pro 2, tune in terus.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pro 2 Hitlist.

Pernah gak sih kamu tuh nomor 2 ngerasa kayak lagi bersalah gitu kalau kamu tuh lagi istirahat atau lagi malas-malasan, lagi rebahan nomor 2? Ya, at least lagi istirahat aja deh nomor 2, kamu tuh kayak ngerasa bersalah. Misalnya kayak 5 menit, ya terus kayak kepikiran, aduh kerjaan tuh masih banyak, aduh, banyak aduhnya nomor 2. Yang akhirnya bukannya istirahat, malah overthinking sendiri. Padahal, justru salah satu alasan kenapa semangat kamu cepat habis adalah karena kita tuh lupa ngasih jeda buat diri sendiri nomor 2. Ya, tubuh kita itu bukan mesin nomor 2. Pikiran kita tuh juga punya batasan. Nah, tiap hal pasti ada batasannya nomor 2. Ya gak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu tuh punya yang namanya kesadaran buat ngelakuin tanggung jawab atas kerjaan kamu. Tapi teman pro 2, itu tadi kita juga harus tahu batasan, terutama batasan untuk kebaikan diri kamu sendiri. Banyak juga ya ahli kesehatan itu nyaranin untuk ngambil waktu istirahat singkat aja teman pro 2 di sela-sela aktivitas kamu teman pro 2. Gak harus lama, cukup ya 10-15 menit aja buat tarik napas, minum air putih, jalan sebentar ya. Atau sekedar lihat-lihat apa gitu, lihat-lihat langit teman pro 2, lihat-lihat cewek atau cowok ganteng teman pro 2 gitu ya. Itu juga bisa gitu teman pro 2. Kalau badan kamu udah terlalu capek, biasanya tuh ya semua hal jadi kerasa berat, lemes gitu ya. Hal kecil bisa gampang bikin emosi, kerjaan kerasa numpuk, bahkan balas chat aja tuh rasanya males banget. Makanya jangan heran kalau abis tidur cukup atau jalan santai sebentar, mood kamu langsung berubah lebih baik. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi baru, tapi ya energi sih teman pro 2 yang harus diisi ulang. Kamu juga bisa teman pro 2 lakuin hal nih yang kamu suka, kayak makan ngemil teman pro 2, makan makanan manis gitu teman pro 2 yang intinya bisa bikin mood kamu baik.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, udah Mak, sabar Mak. Sabar Mak.
1: Rio Pak, Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

Mungkin teman pro 2 banyak dari kita tuh ngerasa ya kalau lagi capek tuh ya harus nguatin sendiri gitu ya. Nggak punya someone to talk kalau itu teman pro 2. Takut dibilang cengeng, takut dianggap lebay gitu ya. Atau nggak pengen ngerepotin orang lain. Padahal itu sih opini pribadi kita sendiri teman pro 2 ya. Padahal sebenarnya ngobrol sama orang yang kita percaya itu bisa jadi salah satu cara paling ampuh buat ngembaliin semangat. Apalagi buat kamu yang punya pasangan, punya orang terdekat, punya orang tersayang teman pro 2. Kalau bisa sih manfaatin banget orang itu teman pro 2. Karena ya, orang terdekat itu teman pro 2 biasanya adalah orang yang paling peduli sama keadaan kamu. Nah, jadi ya nggak harus selalu ngerasa sendirian teman pro 2 karena ya itu kita punya seseorang, jadi ya kita bisa manfaatin dia. Nggak harus selalu minta solusi sih teman pro 2 ya, obrolannya kadang tuh kita cuman butuh didengerin gitu ya. Bisa ngobrol sama sahabat, pasangan, ya keluarga, orang tua masuk keluarga ya, atau siapapun yang mungkin bisa bikin kita tuh nyaman jadi diri sendiri teman pro 2. Karena ya percaya deh ya, setelah cerita tuh masalahnya sih mungkin masih ada, deadline-nya tetap jalan, tugasnya belum selesai, atau hubungannya masih rumit, atau bahkan ya ada satu hal yang gak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi at least nih, setidaknya hati kita tuh bisa jadi lebih ringan. Karena semangat itu tuh sering muncul pas kita sadar kalau ternyata kita gak sendirian. Nah, jadi kalau malam ini kamu lagi banyak pikiran teman pro 2 atau badannya lagi capek-capeknya, coba aja deh kirim chat ke orang yang mungkin kamu percaya, atau mungkin telpon dia sebentar teman pro 2, ceritain semuanya ke dia.

0: nama dekatnya Bapak Sarifudin Hartono.
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Cuman bro dua, kadang itu biasanya ya kita tuh terlalu sibuk untuk berusaha kelihatan kuat teman bro dua. Semua tuh dipendem sendiri gitu ya. Kayak lagi capek tuh bilangnya gak apa-apa. Terus lagi sedih jawabnya aman kok gitu ya. Padahal di dalam hati tuh sebenarnya lagi pengen didengerin. Padahal gak ada salahnya juga sih teman bro dua sesekali nih bersandar sama seseorang. Kalau hari ini rasanya berat banget teman bro dua, coba aja ya manfaatin orang-orang yang sayang sama kamu. Kayak ngechat sahabat yang udah lama gak ngobrol, telepon orang tua gitu ya, walaupun ya cuman 5 menit aja. Atau ajak pasangan teman bro dua, ini juga bisa. Kalau gak punya pasangan, ya ajak keluarga teman bro dua, atau sekedar ketemu teman buat cerita hal-hal receh kayak gitu, itu udah cukup banget sih teman bro dua. Kadang yang kita butuhin itu bukan solusi yang panjang lebar, tapi perasaan kalau ada yang benar-benar dengerin dan juga peduli sama kamu. Karena ingat teman bro dua.

Semangat itu nggak selalu datang dari motivasi ya di medsos kamu untuk memproduk atau nunggu mood kamu baikkan sendiri. Kadang semangat datang itu dari kalimat kayak, ya, kalimat sederhana teman produa kayak semangat ya, aku percaya kamu bisa, semangat ya buat hari ini, atau ya anything teman produa, kalimat-kalimat kecil itu udah bisa banget buat bisa bikin kamu semangat lagi kalau kamu lebih nyadarin itu teman produa. Nah, jadi jangan ngerasa harus ngadepin semuanya sendirian, that you are not alone teman produa in this world, because you have someone to talk ya. Karena orang-orang terdekat itu ada bukan cuma buat nemenin saat kita tuh bahagia, tapi juga pas lagi energi kita tuh lagi habis-habisnya, orang terdekat itu pasti bakalan ada teman produa. Dan kalau malam ini kamu masih bertahan ngelewatin hari yang panjang, berarti kamu udah melakukan yang terbaik. You deserve teman produa, you deserve to be happy. Dan besok mungkin tantangannya tuh masih ada, tapi ya semoga kamu bangun dengan hati yang lebih ringan gitu ya, pikiran yang lebih tenang, dan juga semangat yang bisa kembali keisi. Kalau gitu teman pro 2, aku juga mau say thanks juga buat kamu yang udah dengerin aku dan juga udah nemenin aku teman pro 2 sepanjang sore seria dan juga jaga malam ini. Kalau gitu teman pro 2, aku mau pamit dan jangan kemana-mana, karena sejam lagi teman pro 2 bakalan ada just music buat kamu. Sampai jam 12 malam nanti teman pro 2. Kalau gitu aku mau tutup sama lagu dari Juicy Luicy teman pro 2, Tak Di Tanganku.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Demam Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, 21 Juli 2026.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa an'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa an'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak as'a ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqamam mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannatal salam. Pemirsa RRI di mana pun berada. Salam. Subhanallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk yang ditawarkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk dan akuisisi serta kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini juga menawarkan perangkat lunak produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan digital.

0: Pagi Teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Kemunculan harimau Sumatera di kawasan perkebunan sawit Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak kembali memicu keresahan warga. Satwa dilindungi tersebut dilaporkan beberapa kali terlihat di sekitar kebun hingga seorang pekerja panen sawit mengaku nyaris menjadi korban serangan pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. Insiden itu membuat warga khawatir beraktivitas di perkebunan karena dinilai berpotensi mengancam keselamatan. Salah seorang warga Kampung Mengkapan yang bernama Dodi mengatakan dirinya melihat seekor harimau Sumatera melintas di Jalan Nasional Kilometer 4 Kampung Mengkapan sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan warga berharap instansi terkait, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, segera turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, mitigasi, serta penanganan konflik manusia dan satwa liar. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sepertinya kok masih agak gelap ya kalau dari studio ya teman Pro 2 ya. Apakah agak mendung? Nah, nanti coba aku cek lah ya. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti aku temani kamu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026. Gajian masih cukup lama. Rupanya enjoy aja ya buat kamu yang aktivitas di pagi hari ini, karena aku bakal temenin kamu teman berdua sambil muterin lagu-lagu buat kamu makin semangat menjalani hari Selasa ini ya.

0: 哭。
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
5: Produ FM. Teman

Pada selamat pagi teman Pro 2. Ya, semoga pagi ini, hari ini kamu bisa memulai dengan semangat yang baru dan juga pikiran yang jernih teman Pro 2. Ingat, setiap pagi pastinya adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang kemarin belum sempat kita lakukan teman Pro 2 ya. Jangan takut untuk mulai, karena langkah kecil kamu di hari ini, di pagi ini, itu mungkin aja bisa menjadi sebuah titik balik, sebuah perubahan besar di masa yang akan datang teman Pro 2. Yang jelas kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, ya ada trouble, jangan malah lari ya. Kayak lagunya Kesha Lefrongka nih, pelarian.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: bisa dipecah belah.
5: Kedisayan,
6: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
7: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai FetchMess pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Ada quotes dari salah satu tokoh besar Indonesia dong, teman berdua, BJ Habibie ya. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Artinya apa tuh? Artinya dalam menjalani hidup, kita perlu keseimbangan antara hati dan pikiran. Oh iya, benar sih ya. Jadi ya pesannya mungkin tetaplah kamu belajar, tetaplah kamu terus upgrade diri gitu teman berdua ya. Tetap belajar sekaligus peduli dengan sekitar gitu teman berdua. Nyambung gak ya? Nyambung sih ya. Nanti kita lanjut lagi teman berdua, masih lanjut lagi di sepada ini, masih sesi satu ya teman berdua ya. So enjoy dulu lagu-lagu di pagi hari ini. Aku kasih lagu dari siapa ya? Gimana kalau dari Kien aja, merelakanmu spesial buat kamu yang mungkin sedang merelakan apa ya? Merelakan sesuatu yang sudah terjadi ya, sudah terjadi dan mengatasinya, mencari solusinya gitu teman-teman. Dan bangkit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Ya, nanti kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya teman berdua ya, sesi kedua. Dan buat kamu mungkin yang sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke tempat aktivitas kamu, ya selamat menikmati perjalanannya ya. Jangan lupa untuk menggunakan kelengkapan berkendara kamu teman berdua, pakai helm atau pakai sabuk pengaman. Bawa juga dokumen kelengkapan berkendara pastinya ya. Kenapa? Karena nanti kalau ada itu penting sih, bukan kalau ada razia itu penting. Itu memang kewajiban ya, kayak SIM, STNK itu wajib ya untuk dibawa saat berkendara teman-teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi. Enjoy dulu, nikmati dulu sebuah lagu dari Run and Salma Salsabil. Oke. Okay.

0: Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI underscore Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.